Ada Unmesh dengan anugerah terindah teman Pradua udah menemani kalian semua. Dan untuk hari ini teman Pradua di lagu pilihan kamu ada 4 lagu yang udah aku siapin buat kamu nih teman Pradua. Dan kita akan dengarkan dulu cuplikannya. Yes, yang udah tahu

Ya, yes, lagu keempat ada Teh Hijau dari Tulus. Bisa kamu pilih teman Bradio langsung aja. Ada empat lagu yang udah aku siapin tadi. Ada Salma Salsabil dengan Hacur, Rodol Blade dari Nuna, Ray Blaudy dengan Pada Hati Yang Mana. Yes, jatuh cinta pada hati yang mana ya, bener. Terus juga ada dari Tulus dengan Teh Hijau. Kirimin sekarang juga di 08 11 4 10 968, atau di area Rian Scott Pro 2 Makassar. Karena aku bakalan puterin buat kalian semua nih teman Pro 2. Yes. Sebelum kita puterin lagu yang tadi teman Pradua ya, yang 4 lagu yang bisa kamu pilih sekarang juga, aku akan kasih satu lagu deh buat kalian semua teman Pradua. Ada Anet dengan Warna Favorit.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Album Mandalika dari Cilokak merupakan bagian dari program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mendorong lahirnya produk kreatif unggulan di destinasi super prioritas. Cilokak adalah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat yang berakar dari permainan gambus. Salah satu lagunya, Kute Mandalike, menceritakan keindahan pantai Kuta Mandalika dengan pasir putih, perbukitan hijau, dan ombak yang mendunia.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Teman terbaik kamu.

pilihan lagu mungkin teman berdua ya. Aku akan ke Ratu dulu, pengen dengerin lagunya Salma Salsabil dengan Hachu ya. Dan ada dari Arif juga yang pengen dengerin lagunya Salma Salsabil aja kak, yang Hachu. Oke, okay. Terus juga buat Rizal, ini dia Salma Salsabil dengan Hachu buat kalian bertiga nih guys.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Oke, teman Pradua, kita lanjut lagi ya. Kita akan ke lagu berikutnya. Ada dari Tulus dengan Teh Hijau. Bakalan aku puterin buat kamu nih, teman Pradua. Ada dari Ayu, thank you banget. Buat Ninis juga, thank you yang udah gabung untuk hari ini. Ada Agung yang pengen dengerin lagunya Teh Hijau dari Tulus nih, teman Pradua. Bakalan aku puterin juga untuk hari ini ya. Karena waktunya sudah hampir nih, teman Pradua. Saya puterin dua lagu dengan Nona Rollblade yang sudah dipilih sama Andika, thank you. Buat Irfan, thank you juga udah pilih lagunya Rollblade dari Nuna. Bakalan aku puterin bareng Tulus dengan Teh Hijau di teman Pradua. Kalau gitu kita dengarkan dulu yang pertama kali, ada dari Tulus dengan Teh Hijau.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik kamu.

Nah, teman berdua, karena sekarang udah hampir jam 9 ya, kita akan lewatkan lagunya Raimu Laude dulu untuk hari ini. Dan aku bakalan sehat aja buat Intan yang udah pilih lagunya Pada Hati Yang Mana, terus juga buat Naya. Langsung aja deh saya puterin buat kamu berdua nih, teman berdua. Dan habis ini teman berdua, kita akan beralih ke selanjutnya gitu ya. Kita bakalan kasih kamu bahas tentang budaya ya, teman-teman, dari jam 9 sampai jam 10 yang pengen partisipasi.

Nah, untuk kalian semua teman Bro 2 yang udah saja di 96,8 FM Bro 2 RRI Makassar, karena sekarang udah jam 9 pagi, it means that kita bakalan bahas tentang budaya. Tapi aku gak bakalan bahas tentang budaya lokal kita, teman Bro 2 ya. Nah, tapi yang udah masuk dan juga udah kayak apa ya, kayak ngeblend dengan budaya kita, dengan keseharian kita di teman Bro 2. Ya, meskipun ini bukan kayak betul-betul real culture teman Prado, tapi ini sudah terbentuk dan juga membentuk budaya itu. Meskipun maknanya bergantung pada konteks sendiri sih teman Prado ya. Nah, actually hari ini kita bakalan bahas tentang kata skena. Skena ini berasal dari bahasa Inggris yaitu skein, yang awalnya merujuk pada suatu komunitas atau lingkungan dengan minat yang sama, terutama dalam musik, seni, dan gaya hidup. Misalnya skena music pop independent, terus ada skena HK hardcore, skena punk. Ini memang semuanya masuk dalam suatu komunitas dan identitas gitu teman Pradua. Tapi sebagai budaya, meski skena memiliki beberapa unsur yang bisa ya biasanya ditemukan dalam sebuah budaya, kayak nilai norma, identitas, simbol, praktek ataupun kebiasaan dan juga pewarisan, namun skena bukanlah budaya dalam arti yang sama dengan budaya nasional ataupun etnis nih teman Pro 2. Lebih tepatnya skena sering disebut sebagai subculture atau budaya komunitas nih, yaitu budaya yang berkembang dalam kelompok tertentu dalam masyarakat yang lebih luas nih. Dan juga di belakangan ini media sosial di Indonesia banyak banget itu anak-anak istilah-istilah skenamu gitu. Skenanya biasanya kayak gaya berpakaian atau tren tertentu nih teman Pro 2, dan penggunaan ini lebih sempit dan kadang berbeda dengan makna aslinya secara historical sendiri gitu. Skena bukan sekedar soal penampilan, melainkan tentang komunitas, aktivitas, dan juga nilai yang dibangun bersama. Kalau dibilang kayak budaya sih kayaknya subculture ya, oke sih teman Pro 2 ya. Oke deh, yang pengen bahas dan juga pengen ngobrol bareng ini teman Pro 2, aku buka lainnya di 08 11 40 98, atau di RRI Skor Pro 2 Makassar lewat DM Instagram WA kita tadi udah, atau di RRI Digital ya, kita bahas skena untuk hari ini.

This is Tangga with Hebat, teman Pradua. Didengerin 2026 juga masih asik-asik aja sih ya, teman Pradua ya. Seenak itu sih lagu-lagu Tangga, teman Pradua ya. Waktu masih zaman-zaman apa ya, SMP, SMA gitu kali ya, teman Pradua. Tangga was popular ya, teman Pradua. Lagu-lagunya kayak Kesempatan Kedua, Utuh, itu kayak wow, enak banget sih, teman Pradua ya. Nah, kita masih bahas tentang budaya skena di Indonesia yang mungkin dari komunitas menjadi identitas gitu ya, teman Pradua ya. Kalau kita melihat kata asalnya sih tadi dalam bahasa Inggris itu skein ya, teman Pradua ya. Ini mungkin lebih ke apa ya? Lebih ke orang yang bukan hanya tentang penampilan aja, tapi tentang hubungan sosial juga yang dibangun oleh orang-orang yang memiliki minat yang sama. Kalau misalnya perjalanannya skena di Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan perkembangan musik dunia sih. Like di era 1980 hingga 1990-an itu berbagai genre masuk ke Indonesia seperti punk, metal, hardcore, alternative rock. Dan musik ini mulai masuk melalui kaset, majalah, radio, hingga jaringan pertemanan nih, teman Pradua. Dan saat internet belum berkembang, informasi diperoleh dari impor-impor kaset, majalah musik, surat menyurat, pertukaran rekaman, dan juga konser-konser kecil nih, teman Pradua. Dan lahirlah beberapa komunitas-komunitas musik bawah tanah atau underground, dan band-band lokal mulai menciptakan karya sendiri tanpa bergantung pada perusahaan rekaman besar nih. Dan konser diadakan secara mandiri, poster dibuat sendiri, merchandise dicetak sendiri, dan semangat yang berkembang itu dikenal dengan prinsip do it yourself atau DIY ya, dan melakukan segala sesuatunya secara mandiri dengan mengandalkan kreativitas komunitas nih. Dan nilai DIY ini menjadi salah satu fondasi buat budaya skena di Indonesia. Dan perkembangan skena musik Indonesia itu seiring waktu lahirlah banyak banget komunitas musik independen di berbagai kota. Band-band lokal berkembang mulai dari panggung kecil, festival komunitas hingga akhirnya dikenal secara nasional. Dan skena tidak hanya berkembang di Jakarta nih, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Semarang, Bali, Makassar, Medan hingga kota-kota kecil juga termasuk komunitas-komunitas musik yang aktif nih. Dan genrenya yang berkembang itu pun beragam banget nih, teman Pradua, kayak punk, hardcore, metal, indie rock, ada shoegaze, folk, jazz independent, hip hop, elektronik, hingga musik-musik eksperimental. Yang sangat menarik ini setiap kota memiliki karakternya sendiri, dan ada yang terkenal dengan musik keras, ada juga yang identik dengan indie pop, dan ada pula yang berkembang melalui komunitas seni lintas disiplin. Dan inilah yang membuat skena Indonesia sangat beragam.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Masih saja di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, tadi aku udah mau kasih tau kamu kalau misalnya banyak orang yang mengira skena hanya berbicara tentang musik, tapi ini jauh lebih luas lagi nih teman Pro 2. Ternyata di dalam sebuah skena biasanya berkembang sebagai dasar yang berkembang sebagai aktivitas kreatif di teman Pro 2. Kayak desain seni, visual, desain gambar, grafis, fotografi, video, sablon, ilustrasi, pembuatan zain, clothingan lokal, coffee shop, komunitas, hingga ruang kreatif. Karena itulah skena sering disebut sebagai subculture dan ini memiliki nilai simbol bahasa, kebiasaan, dan juga identitas bersama. Dan salah satu nilai yang sangat penting dalam budaya skena adalah saling mendukung karya teman nih. Ketika ada konser kecil, anggota komunitas datang bukan hanya untuk menikmati musik tapi juga untuk memberi dukungan agar komunitas tetap hidup di teman Pro 2. Nah, kalau kita mau ngobrolin tentang anak-anak skena nih ya di media sosial, ada beberapa tahun terakhir istilah anak skena menjadi viral karena media sosial membuat istilah ini mengalami perubahan makna nih. Banyak orang yang kemudian menghubungkan skena dengan gaya berpakaian, sepatu tertentu, kamera analog, tote bag, terus juga kopi ataupun tempat nongkrong tertentu nih teman Pro 2. Padahal semua itu hanyalah bagian kecil dari identitas visual. Inti sebenarnya dari skena adalah komunitas nih teman Pro 2. Seorang tidak otomatis menjadi bagian dari skena hanya karena mengikuti tren yang berpakaiannya. Begitu pula sebaliknya, orang yang aktif membangun komunitas justru tampil sederhana tanpa mengikuti trennya. Karena itulah mungkin di teman Pro 2 ya, kayak memahami bahwa budaya skena bukan soal terlihat berbeda tetapi melainkan berkontribusi dalam komunitas itu sendiri. Nah, sebenarnya dalam positive way, nilai budaya skena ini kalau dijalankan secara sehat, katanya budaya skena memiliki banyak nilai positif seperti kayak kreativitas, kemandirian dan juga solidaritas, ruang berekspresi, dan sebenarnya itu menjadikan tempat buat orang-orang menyalurkan berbagai macam kreativitas dan pun idenya. Tapi memang kadang muncul sih sikap eksklusif terhadap kelompok yang paling benar atau menghakimi orang lain atau dianggap bukan anak skena asli. Padahal semangat awal skena justru terbuka terhadap kreativitas dan juga kolaborasi dan terbuka untuk siapa saja yang ingin bergabung di dalamnya.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, Sugeng. Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Teman terbaik kamu.

teman Pradua. Saja saya harus pamit undur diri untuk adik hari ini teman Pradua ya. Thank you banget buat kalian semua yang udah temani Insan dari tadi pagi hari. And it's time to me to release from here. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you next day. Bye bye.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: juga salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu.

lupa untuk dengarkan English Hour di jam 10 sampai dengan jam 11 setiap hari Sabtu hanya di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Santai siang teman Pro 2 hari ini bareng sama Naura sampai jam 4 sore nanti. Nemenin weekend kamu yang hari ini udah punya planning menghabiskan waktu bareng family, keluarga sama aja, atau mungkin calon keluarga kamu, boleh juga. Atau PDKT-an kamu, atau yang mau me time, atau yang mau hangout bareng bestie-bestie, ditemenin sama playlist lagu Pro 2 Makassar. Apalagi hari ini kamu bisa atur playlistnya kita. Biasanya kan music director yang atur playlist Pro 2 Makassar nih. Sekarang kamu yang ngatur sesuka hati kamu. Mau genrenya nostalgia, waktu kamu zaman SMA, lagu Indonesia, mancanegara, Butterfly Era, atau mungkin kamu lagi galau brutal, boleh banget kasih tahu kita satu lagu yang relate sama perasaan kamu hari ini yang pengen kamu dengerin di Pro 2 Hit List. Langsung WhatsApp di 0811 410 968, atau boleh juga lewat Instagram di @RRI_Pro2Makassar. Yang dengerin kita via streaming, kamu bisa gabung lewat aplikasi RRI Digital. Tulis aja siapa penyanyi dan judul lagunya di kolom komentar.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ada Samuel Cipta, teman Pro2, aku tunggu kau di jalan pulang. Kalau Samuel Cipta nungguin kamu di jalan pulang, aku masih nungguin requestan kamu di Pro2 Hitlist hari ini. Indonesia atau mancanegara, langsung aja WhatsApp di 0811 410 968, atau boleh juga di Instagram @RRI_Pro2Makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming. Di WhatsApp ada Sasmita yang pengen diputerin lagunya Taylor Swift yang judulnya Opel Light. Lagunya buat teman Pro2 aja yang lagi siaran, semangat kakaknya. Thank you Sasmita, kamu juga semangat untuk hari weekend ini. Satu lagi di Instagram, Aras Munandar minta lagunya Juicy Luisi yang judulnya Gurun Hujan. Katanya lagunya untuk mantanku yang jauh di sana. Oke, untuk Aras kita akan playkan. Katanya untuk mantannya. Untuk mantannya Aras, siap-siap dengerin lagu Gurun Hujan spesial buat kamu. Dan yang lain kita masih nungguin requestan kamu nanti sampai jam 12 siang.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Benar nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya.

0: setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Dan masih bareng sama Naura, teman Pro 2 bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Jam 12 siang hampir mau jam 1 nih. Biasanya kan kalau udah jam segini, jam-jam genting udah pada kelaparan. Ada yang memang udah janjian, kita janjian sekalian makan siang, habis itu ngopi. Wits, asik. Tapi yang namanya kuliner di Indonesia itu banyak banget. Mulai dari makanan yang pedas, yang manis, terus juga untuk campuran-campurannya sekarang udah pada berani pedas manis dicampurin, terus juga banyak aneka topping-topping yang benar-benar selain menggugah selera tapi juga menggugah mata untuk dilihat, enak untuk dilihat. Tapi di Ngulik kali ini aku pengen ajak kamu untuk icip-icip atau membayangkan beberapa makanan atau kuliner Indonesia yang ekstrim. Kan kalau yang aman-aman itu udah biasa nih menunya, itu kayak misalnya es krim pot yang kayak bentukannya kayak di pot itu kayak biasa Ji, karena itu memang es krim layak untuk dimakan. Nah, beberapa kuliner di Indonesia ada yang justru menawarkan entah dari cara makannya atau juga menunya, bahan utamanya yang tidak biasa. Salah satunya ada di Jawa Tengah, itu ada rempeyek laron. Jadi laron ini kan seperti yang kita tahu, ini adalah serangga kecil yang biasanya muncul kalau selesai hujan. Nah, kalau kebanyakan orang, laron ini dianggap sebagai pengganggu karena ada rasa-rasa geli gitu. Nah, uniknya kalau di Yogyakarta, itu tepatnya di Wonogiri dan daerah Jawa Tengah lainnya, laron ini malah dijadikan sebagai hidangan pendamping makanan, yaitu rempeyek laron. Nah, sebenarnya ini sudah banyak dikenal di kalangan kuliner-kuliner masyarakat di Jogja, dan hidangan ini sudah banyak dijual juga di pasaran dan bahkan dijadikan oleh-oleh. Harganya cukup terjangkau dan ternyata punya nilai gizi yang tinggi karena protein laron itu ada 65%, terus juga mengandung asam amino yang komplit, vitamin B, asam olet, asam linolet, dan juga lemak 31%. Nah, untuk rempeyeknya sendiri seperti rempeyek kacang biasanya, cuma kacangnya diganti jadi laron. Gimana teman produk? Apakah kamu berani untuk mengonsumsi atau mencoba rempeyek laron ini? Dan bukan hanya sekedar laron, masih ada bahan-bahan ekstrim lainnya yang dijadikan sebagai bahan makanan yang mungkin pernah kamu coba atau kamu tertarik untuk mencoba. Nanti kita bakal bahas lagi beberapa menu-menu ekstrim yang ada di Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
5: Teman terbaik.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Nora, teman Pro 2 hari ini yang lagi menikmati hari libur, happy weekend. Sama kayak ada Kiki Kinasi underscore di Instagram yang katanya lagi on the way takalar sama teman-temanku kak sambil dengarkan Pro 2 Makassar. Boleh request dulu lagunya Mario Geklau yang judulnya Lama Dirindu atau LDR. Salam juga untuk teman-temanku dulu dong kak, sapa-sapa bede, ada Hilwa, ada Putri, ada Akis, Cielo Blue katanya, Cielo Blue dan juga Inriani. Thank you kakak, mudah-mudahan diputarkan. Pasti kita puterin kok. Tapi sambil dengerin lagu andalannya Mario Geklau, jangan lupa kamu juga harus, nah harus tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas juga. Pokoknya selamat sampai di tujuan buat Kiki dan kawan-kawan ya. Dan yang lain yang lagi on the way juga boleh ikutan request lagu. Siapa tahu aja ada playlist lagu yang memang pengen kamu dengerin, nemenin perjalanan kamu. Langsung Instagram, DM kita di Instagram di @rri_pro2makassar.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Dan 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar.

0: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.
1: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program akselerasi kreatif musik mempertemukan band metalcore Killa Devia dengan komunitas tradisi Rapai Pase Raja Bua. Kolaborasi ini membuktikan musik keras dan musik akar bisa bersatu tanpa menghapus identitas. Hasilnya adalah video klip Hitam, lagu ciptaan Killa Devia yang diaransemen ulang dengan irama Rapai Pase.

Balik lagi di 96,8 Produa RRI Makassar, teman terbaik kamu. Di Produa Kampus, teman Produa, kita masih ngebahas tentang beberapa kampus yang ada program pertukaran pelajarnya yang bisa kamu manfaatkan. Yang pengen ngerasain kuliah di luar negeri, jadi kamu bisa ikut di program itu dan kan lumayan bisa merasakan bagaimana sih vibes-nya kuliah di luar negeri. Orang-orang luar tuh kayak gimana kalau menuntut ilmu ya, karena pasti beda tempat, beda cara, beda metode, dan nanti bakal kita bahas. Tapi di Instagram ada yang gabung, lagi dengerin kita, katanya on the way Malino, minta diputarkan lagunya Mawar the Young Tiba-tiba Hilang. Ada Astrid dan kawan-kawan, thank you udah dengerin Pro 2 Makassar. Pokoknya hati-hati di jalan, happy weekend. Besok masih libur, jadi mungkin yang staycation hari ini enjoy your weekend, karena kalau Nora setiap hari kayaknya jadi weekday meskipun hari libur. Tapi nggak apa-apa, kita tahan dulu, nanti kita bakal bahas kampus mana lagi yang menyediakan program pertukaran pelajar ke luar negeri. Kita dengerin dulu sama-sama, ada Mawar the Young Tiba-tiba Hilang.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me? Thank you. Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu masih di Pro 2 Kampus. Kita masih ngebahas tentang kampus Indonesia yang punya program pertukaran pelajar ke luar negeri. Ada Universitas Erlangga atau UNER yang memang punya program ASEAN University Network ASEAN Credit Transfer System sejak tahun 2014. Di program ini memang dibangun untuk memfasilitasi mahasiswa di lingkup ASEAN untuk bisa mendapatkan pengalaman belajar di universitas-universitas di negara anggota ASEAN. Jadi ini khusus untuk yang negara di ASEAN ya teman Pro 2. Jadi kalau kamu punya targetnya di luar negara yang ada di circle ASEAN, itu mungkin kamu cari kampus lain. Ada Universitas Gajah Mada juga yang bisa kamu jadikan pilihan teman Pro 2. Ada beberapa programnya, yaitu ada Student Exchange Program dengan beasiswa penawaran khusus dari mitra universitas luar negeri. Terus ada juga Student Exchange Program based on agreement UGM dengan mitra universitas luar negeri. Ada Winter Summer Program dan Short Program lainnya. Kamu bisa cek aja di websitenya UGM untuk informasi lebih lengkap lagi. Ada Universitas Indonesia atau UI yang memang punya beberapa program pertukaran pelajar ke luar negeri. Nah, salah satunya adalah program kerjasama dengan University of Tokyo, Jepang. Jadi kalau kamu memang punya keinginan pengen ngerasain menuntut ilmu di Jepang, ini kayaknya UI bisa kamu jadikan pilihan untuk kuliah di sana. Dan program ini menawarkan mahasiswa sarjana dan lulusan semua mata pelajaran di semester 3 itu minimal dan tidak pernah mengikuti program apapun dari kantor internasional. Syaratnya cuma untuk syarat program sarjananya, ini mahasiswa aktif dan minimal ada di semester 3 pada saat melamar. Nah, untuk pasca sarjana ini juga harus mahasiswa aktif dengan minimal telah menempuh semester 2 di UI pada saat melamar. Bukan cuma UI, masih banyak lagi. Ada Universitas Diponegoro atau UNDIP, di mana ini adalah salah satu universitas yang punya program pertukaran pelajar yang disebut sebagai International Exposure Program bagi mahasiswa hukum. Oh, ini khusus untuk hukum teman Pro 2. Dan program ini terdiri dari sejumlah kegiatan akademik tingkat internasional yang diwajibkan bagi setiap mahasiswa International Graduate Program agar dapat lulus dari program sarjana hukum di UNDIP. Jadi dalam program ini terdapat exchange program dengan universitas mitra yang memberikan kesempatan pada mahasiswa international undergraduate program untuk mengikuti selama satu semester pada universitas mitra di luar negeri setelah menyelesaikan kuliah 4 semester. Okay. Nah, untuk kerjasamanya sendiri untuk mitra kampusnya itu ada Leiden University Belanda, National University of Malaysia, ada Sapienza University of Rome, ada Flinders University dan University of Canberra Australia. Jadi itu beberapa pilihan mitra kerjasama untuk kampus internasionalnya. Kalau kamu punya salah satu keinginan di situ, langsung aja daftar di Universitas Diponegoro. Ada ITB juga teman Pro 2, Institut Teknologi Bandung, yang memang juga punya pertukaran mahasiswa yang melibatkan pengambilan mata kuliah yang dikoordinasikan oleh Direktorat Akademik Non-Regular dan Direktorat Kerjasama dan Hubungan Internasional. Terus ada juga Institut Teknologi 10 November atau ITS yang punya program Student Exchange ITS yang memang diprioritaskan untuk mahasiswa semester 4-7. Ini untuk memaksimalkan kredit transfer. Ada short program di ITS yang bisa untuk semua angkatan. Dan salah satu jenis pertukaran mahasiswanya adalah outbound mobility yang meliputi student exchange atau pertukaran pelajar dengan transfer kredit. Terus ada juga program magang atau penelitian atau internship dari lab atau bimbingan profesor, baik itu dari mitra maupun mitra universitas di luar negeri. Ada short program juga atau program jangka pendek dari mitra atau non-mitra university atau organisasi yang ada di luar negeri. Dan ada juga community service program dari mitra atau non-mitra universitas. Dan yang
terakhir teman Pro 2 ada Universitas Brawijaya atau UB yang punya salah satu program pertukaran mahasiswa ke luar negeri yang khusus dibuka oleh Fakultas Kedokteran. Jadi program ini membuka pintu bagi mahasiswa kedokteran di seluruh dunia sehingga akhirnya memungkinkan program pertukaran setelah lebih dari 2 tahun. Itu dia yang bisa kamu coba. Masih ada satu, aku tambahin satu lagi deh. Ada Institut Pertanian Bogor atau IPB yang juga menawarkan beberapa program pelajar pertukaran pelajar guna meningkatkan minat mahasiswa internasional untuk mengambil kesempatan belajar dan mendapatkan pengalaman. Nah, beberapa program pertukaran mahasiswanya ada program pertukaran jangka pendek IPB University dan University of Tsukuba. Terus ada juga program pertukaran jangka panjang atau 2 semester FKH IPB University dan Yamaguchi University. Ada juga program pertukaran jangka panjang 2 semester FKH IPB University dan University of Miyazaki. Itu dia. Jadi banyak banget kampus-kampus di Indonesia yang punya program pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa untuk kamu yang pengen banget ngerasain gimana caranya orang-orang luar negeri belajar di kampus, gimana metode dan sebagainya. Yang gak mau jangka panjang, yang gak mau betul-betul full sampai sarjana, boleh dicoba 1 semester, 2 semester, itu semua ada pilihannya. Jadi good luck buat teman-teman yang hari ini berjuang untuk daftar kampus atau berjuang untuk menyelesaikan skripsinya. Dan habis ini kamu jangan kemana-mana, teman Pro 2 kita bakal update 20 lagu hits Indonesia Pro 2 Makassar di Bintang Pro RRI Makassar. Jadi kamu jangan kemana-mana, kita dengerin dulu ada yang mau lewat, BTS, Make It Right.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Malaysia Minggu Ini.
1: Bintang Pro Indonesia Minggu Ini.
2: Hai hai teman Pro 2. Selamat hari Sabtu. Balik lagi di Bintang Pro Indonesia bareng sama Angie hari ini. Dan seperti biasa kita bakalan update lagi 20 lagu terbaik untuk minggu ini versi Pro 2 Makassar ya. Dan jangan lupa buat kamu juga semuanya teman Pro 2, kalau misalnya pengen lagu favoritnya kamu masuk di tangga lagu kita setiap hari Sabtunya ya, di setiap minggu, kamu harus sering-sering request di Pro 2 Hitlist lewat WhatsApp-nya kita di 0811 410 968, atau juga boleh ke Instagram. Jangan lupa di follow dulu ya @rri_Pro2Makassar, atau boleh selalu request di RRI Digital. Oke, di Pro 2 Hitlist setiap hari di Santai Siang. Oke, teman Pro 2, langsung aja deh kita ke peringkat 20. Tapi sayangnya kita dibuka dengan lagu yang turun 2 peringkat dari minggu lalu. Ada Aku JJ dengan Lihat Kebunku Taman Bunga.
3: Peringkat 20.

Di posisi 19 untuk hari ini teman Pro 2 ada It Gitaf dengan Mungkin di Depan Buram. Tapi kalau lagu ini berbeda dengan sebelumnya karena naik satu peringkat dari minggu lalu di posisi 20-nya, dan hari ini udah naik lagi di posisi 19.

0: Kita lanjut lagi, teman Pro 2 masih di Bintang Pro Indonesia. Dan di posisi 18 ada salah satu lagu yang lagi sering jadi perbincangan juga dan dinyanyiin ya. Apalagi mungkin buat yang mau ngerefleksi tentang duka karena kehilangan, rasa bersalah, atau mungkin kayak penyesalan gitu ya. Dan juga kerinduan sama seseorang yang dicintai gitu. Jadi ini tuh kayaknya lagu yang bakal jadi pengingat kalau waktu bersama keluarga atau orang terkasih itu terbatas ya, dan bisa hilang tanpa aba-aba. Sedih banget sebenarnya ya. Ini ada sesi potret dari Enau dan juga Ari Lesmana di posisi 18 dan naik satu peringkat dari minggu lalu.
1: Peringkat 18.

0: Lanjut lagi di posisi 17 teman pro 2 ada Marcangelo dengan lagunya yang Bye. Ini juga lumayan terjun bebas ya dari posisi 14 di minggu lalu. Hari ini harus berpuas di posisi 17. Jadi jangan sampai lagunya Bye beneran kalau misalnya kamu enggak sering request lagunya ya teman pro 2.
1: Peringkat 17.

0: setelah ada Bernadia tadi, kita di posisi 15 hari ini ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu Beda.
1: Peringkat 15.

0: Masih di Bintang Pro Indonesia barengan sama Yogi, teman Pro 2, kita update lagi. Sekarang kita udah ada di posisi 14. Nah, ini salah satu lagu favorit aku juga nih, teman Pro 2. Ada Keisha Lefranca, Pelarian, yang hari ini juga naik satu peringkat. Kayaknya lagu ini tuh kayak nah aja Ki untuk throwback ke masa-masa anak-anak 2000-an gitu. Karena lagunya tuh benar-benar kayak zaman-zaman 2000-an gitu, Utopia dan kawan-kawan tuh. Ini lagunya Keisha Lefranca sih, tapi suka banget kan lagunya ya. Langsung aja deh kita dengerin, teman Pro 2, ini dia Keisha Lefranca, Pelarian.
1: Peringkat 14.

0: Nah, satu tadi ada Keisha Levronka. Kali ini juga kita ada di posisi 13 teman pro 2 dan lagunya juga sempat ngehits banget ya, kayaknya tiba-tiba lagu ini lagi gitu ya. Ada It Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Tapi sayang banget teman pro ini juga terjun banget ya, turun banget ya dari posisi minggu lalunya masih ada di top 10 kita di posisi 9, tapi hari ini harus turun di posisi 13.
1: Peringkat 13.

Kita lanjut lagi di posisi 12. Kali ini ada Gia Indrawari, ini teman Pro 2 dengan 1000 kali lagi. Jangan misalnya nyanyi full karena kurang cocok ya. Gia aja nih teman Pro 2. Ini juga lagunya naik satu peringkat dari minggu lalu.

0: Kita lanjut lagi di posisi 11. Kali ini ditempatin sama 3 cowok yang bilangnya sih katanya ya dialah yang terbaik dari segala-galanya gitu ya. Ada New Pusat Dunia dengan Sempurnanya Aku.
1: Peringkat 11.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Wow, gak berasa nih teman Pro2, kita sudah ada di top 10 untuk minggu ini ya. Top 10 lagu yang ada di Bintang Pro Indonesia. Langsung aja kita update sekarang. Dan di posisi 10 ini ditempatin sama Dia dan juga Indahkus dengan Boy, Jangan Malu-Malu Boy. Nah gitu lagunya, itu sedikit aja ya, karena takut kak tersaing Indahkus kalau saya nyanyi terlalu lama gitu ya. Langsung aja kita dengerin lagunya teman Pro2 ini, Dia di peringkat 10.
1: Peringkat 10.

0: Lanjut lagi di posisi 9 ada Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya. Lagu ini juga lagi naik satu peringkat nih teman Pro 2 dari minggu lalu. Masih di posisi 10 dan sekarang udah ada di posisi 9.
1: Peringkat 9.

0: Okay, itu dia tadi ada Nuka ya teman Produe. Dan sekarang kita menuju ke Nadif Basalamah bareng sama Aziz Harun dan juga Aisyah Retno. Kota ini tak sama tanpamu, yang juga harus turun 3 peringkat dari minggu lalu ya teman Produe. Karena minggu lalu tuh kalau gak salah masih ada di posisi kelima, tapi sekarang udah harus turun di posisi ke-8.
1: Peringkat 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8.

0: Lanjut lagi nih teman Pro 2, di posisi ketujuh ada Raim Laude dengan Bersenja Gurau. Raim Laude tuh kalau bikin lagu benar-benar romantisasinya luar biasa ya teman Pro 2. Dan menurutku Raim Laude ini salah satu penyanyi yang sukses juga, rata-rata lagunya tuh suksesnya luar biasa gitu ya. Dan lagu ini juga teman Pro 2, lagu si Bersenja Gurau juga nih udah sampai di 190 juta didengarkan ya di Spotify. Jadi memang kayaknya tidak kaget lah kalau bakalan masuk di chart manapun gitu sih lagu ini gitu. Luar biasa keren banget, dan bahkan udah pernah berada di jajaran bergengsi top 50 Indonesia Spotify, dan bahkan udah pernah menduduki peringkat 3 top song Indonesia. Wow, keren banget. Langsung aja deh kita dengerin, ini dia lagunya nih teman Pro 2, ada Bersenja Gurau di posisi ketujuh.
1: Peringkat 7.

0: Masih di Bintang Pro Indonesia, teman Pro 2 barengan sama Yenggi. Dan sekarang kita udah menuju ke top 5 untuk minggu ini. Dan langsung aja di posisi kelima hari ini di tempatnya sama Sal Priyadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa.
1: Peringkat 5.

0: Di posisi keempat kita lanjut lagi nih teman Pradua. Ada Mahal ini dengan Bermimpi. Tapi sayang banget untuk lagunya juga turun satu peringkat dari minggu lalu, yang kayaknya kemarin tuh masih ada di posisi ketiga ya, dan hari ini udah harus turun di satu peringkat lagi. Langsung aja kita dengerin lagunya nih teman Pradua. Ada Mahal ini dengan Bermimpi di posisi keempat.
1: Peringkat empat.

ringnya kita di Bintang Pro Indonesia. Bentar lagi nih kita udah bakalan tahu siapakah jawara dari Bintang Pro Indonesia untuk minggu ini. Tapi sebelum itu kita ke posisi 3 dulu, ada Topati dengan Fabio Asyar, Cinta Kita, yang juga turun satu peringkat dari minggu lalu.

0: Okay, teman-teman Pro, waktunya kita sekarang tahu siapakah yang menjadi jawara di Bintang Pro Indonesia untuk minggu ini ya, alias peringkat 1 posisi pertama di Bintang Pro Indonesia. Tapi sebelum itu, aku bakalan nge-recap dulu 19 lagu yang udah aku sebutin tadi dari posisi 20 sampai posisi kedua ya. Langsung aja di posisi 20 ada Aku JJ Lihat Kebunku Taman Bunga, 19 ada Idgitaf Mungkin di Depan Buram, 18 di tempatnya sama Enau dengan Ari Lesmana Sesi Potretnya, dan juga di posisi 17 ada Marion Jolabai, yang disusul di posisi ke-16 ada Bernadia Rabun Jauh, 15 ada Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu Beda, 14 ada Kesha Lefron Kepelarian, dan di posisi ke-13 ada Idgitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan, di posisi ke-12 ada Gendrawari Seribu Kali, 11 ada NPD atau New Pusat Dunia dengan Sempurnanya Aku, dan di top 10-nya kita di posisi 10 ada Dia Indah Kus Malu-Malu, 9 ada Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya, di posisi 8 ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu ada Nadif Basalama with Aziz Harun dan juga Aisyah Retno, posisi ke-7 ada Bersenja Gurau-nya Raim Laude, posisi 6 ada Monolognya Pamungkas, dan di posisi 5 ada Sal Priadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa, posisi ke-4 ditempatin sama Mahal Ini Bermimpi, posisi ke-3 ada Taufati Fabio Asyar dengan Cinta Kita, dan tadi ada Cukup Sudah Yofi Widianto dengan Run di posisi ke-2. Dan langsung aja teman-teman Pro 2, untuk jawarannya kita di Bintang Pro Indonesia minggu ini ada Liodra, Teganya Kau.
1: Peringkat 1.
2: Satu.
1: Peringkat
2: 1.
1: Satu.

Oke, itu dia teman Pradua. Sampai di sini dulu Bintang Pro Indonesianya. Dan selamat buat Liodra yang hari ini sudah menempati posisi pertama di Bintang Pro Indonesia versi Pro 2 Makassar ya. Dan jangan lupa buat kamu teman Pradua untuk selalu request lagu kesukaannya kamu, kesayangannya kamu, kecintanya kamu di Pro 2 Makassar lewat WhatsApp di 0811410968, Instagram @rri_pro2makassar, dan juga jangan lupa komen di RRI Digital. Setiap hari di Pro 2 Hitlist jam 11 sampai jam 12 siang ya. Jangan lupa untuk selalu mendukung musik-musik Indonesia teman Pro 2. Kalau gitu Enggi pamit dulu dari Bintang Pro Indonesia. Sampai jumpa lagi di minggu depan.

0: banyak masuk playlist minggu ini. So, gimana kabarnya teman Pro 2? Mudah-mudahan pada happy semuanya di weekend kali ini ya. Dan kamu juga harus siap-siap update chart terbaru lagi karena ada banyak movement seru sih untuk hari ini. Ada beberapa lagu naik tajam dan juga ada 4 debut baru yang langsung bikin penasaran kayaknya ya. Wah, tapi nggak menutup kemungkinan juga ada beberapa lagu yang harus turun hari ini teman Pro 2, tapi nggak apa-apa lah ya. So, grab your headphones, turn it up, and let's get into this week's Top 20. Kita langsung aja nih teman-teman Pro 2, turun dari posisi 16 ke 20 minggu ini. Jauh banget sih ini teman-teman Pro 2. Tapi gak apa-apa, ini tetap jadi favorit juga buat lagi yang nyari lagu-lagu dengan soulful vibes gitu. Dan Hana Storytelling, ada Man I Need dari Olivia Dean.
1: Number 20.

0: ada new entry teman Pro 2 debut minggu ini. Ada Treasure yang hadir lagi dengan lagu terbarunya di album terbaru New Wave ya. Ada If I asik. Ini kayaknya emang banyak banget ditunggu sama fansnya Treasure alias Treasure Maker. Ini kalau gak salah tuh emang konsepnya lebih ke hip hop lagi. Katanya ini akar dari YG ya. Lagunya juga cukup gemilang teman Pro 2, prestasinya udah banyak debut di Spotify global juga di beberapa negara ya. Keren banget sih menurut aku, dan lagunya emang wah kayaknya Treasure cocok juga gitu di hip hop. Orang mikirnya kayak oh cocok juga ya, padahal emang mereka dari dulu katanya udah nge-hip hop banget. Langsung aja nih kita dengerin, ini dia ada If I Treasure.
1: You better check this song on 19. New entry this week's

0: Surya Exin, teman Pradua. Ada new entry juga dari Revin Lenay dengan Love Me Not. Lagunya juga cukup viral sih akhir-akhir ini ya, teman Pradua. Jadi kalau misalnya kamu suka sama lagunya, jangan lupa untuk request.
1: Number 18. New entry this week's.

0: Kali ini ada seseorang yang comeback teman-teman Pro 2. Ariana is back. Dan lagu dari Ariana yang masuk di posisi 17 hari ini tuh ada Hate That I Made You Love Me. Dan ini tuh kalau gak salah lagunya tuh kayak ngasih tahu ke pendengar gitu tentang rasa bersalah dan juga kompleksitas dari hubungan gitu yang katanya udah terlanjur dalam. Waduh, ini kayaknya sangat menyinggung ya. Dan menariknya Ariana katanya nyebut lagu ini tuh sebagai salah satu lagu favorit yang pernah dia tulis dan jadi pembuka juga di era album berikutnya. Langsung aja kita dengerin lagunya di posisi 17 Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
1: Sweet in number 17. New entry this week's

0: Wah, tadi seperti janji aku ada 4 lagu debut baru kan teman Pradua. Tadi udah ada 3. Nah, ini ada new entry lagi, debut dan langsung ada di posisi 16. Wow, ada Olivia Rodrigo yang balik lagi bawa signature style-nya, yaitu kayak brutally honest, relate juga gitu, dan penuh emosi ya. Setelah kemarin tuh sukses besar lewat era Guts dan juga berbagai penghargaan internasionalnya ya. Kayaknya menurutku emang setiap rilisan dari Olivia Rodrigo ini emang benar-benar kayak langsung mencuri perhatian para fans dan juga para penikmat musik gitu ya. Kali ini ada Stupid Song dari Olivia Rodrigo yang langsung debut di posisi 16.
1: Number 16. New entry this week's.

Alright teman-teman Pro 2, you are still listening on Weekly Top 20. Dan kita lanjut lagi di posisi 15. Yang ini naik luar biasa nih teman-teman Pro 2, karena naik 3 peringkat dari posisi 18 di minggu lalu. Ada kolaborasi IS ketemu dengan Wes gitu ya, yang berhasil menciptakan kayak chemistry-nya tuh unik dan aduh seru banget lagunya teman Pro 2. Kalau aku sih salah satu suka banget sama lagunya Charlie Puth bareng sama Hikaru Hutada ini ya. Langsung aja kita dengerin, ini dia di posisi 15, ada Home.

Lanjut lagi di posisi 14, naik satu tingkat di minggu ini. Energinya masih cocok lah buat kita yang mau fun gitu ya. Apalagi sambil di jalan dengerin lagunya, ada Zoo Disney and Shakira. Here's your song on 14.

Next Teman Pro 2. Oh, Olivia lagi-lagi muncul di chart. Perasaan tadi kita udah sebut namanya ya. Tapi dia lagi. Tapi emang lagunya sebagus itu sih Teman Pro 2. Dan kali ini naik satu tingkat minggu ini. Dan memang ini nunjukin bahwa memang fanbase dari Olivia itu luar biasa solid gitu ya. Dan menariknya Teman Pro 2, banyak penggemarnya katanya nganggep lagu ini, si Drop That ini, itu sebagai salah satu karya Olivia yang menurutnya itu katanya paling berani secara lirik. Karena memang ngangkat sisi hubungan yang toxic gitu. Aduh, emang ini susah banget ya orang keluar dari hubungan toxic, Teman Pro. Tapi udahlah, kita skip dulu tentang hubungan itu. Tapi kita dengerin lagunya, ada Drop That Olivia Rodrigo di posisi 13. 13.

naik ke posisi 12 teman produk ada Sienna Spira yang mungkin namanya belum sebesar artis-artis lain lah di chart ini ya. Tapi kalau soal vokal dia nggak kalah luar biasa, benar-benar mencuri perhatian ya. Dan banyak kritikus musik katanya bahkan nyebut dia tuh sebagai salah satu penyanyi muda dengan potensi terbesar saat ini. Dan menurutku itu sepakat nggak bisa lagi diganggu gugat. Keren banget, apalagi di lagu yang ini nih teman produa. Ada Sienna Spira dengan Die on This Hill. Siapa yang gak tahu lagunya? Kayaknya emang ini cocok banget buat dinyanyiin orang-orang yang punya suara bagus kayak saya ya. Tapi kalau saya lebih bagus diam kayaknya. Langsung aja kita dengerin di posisi 12 ada Die on This Hill, Sienna Spira.

Next di posisi 11 teman Pro 2. Tapi sebenarnya ini lagunya turun 3 posisi di minggu ini. Tapi jangan sedih dulu lah, karena lagu ini masih menurutku masih punya performa streaming yang cukup kuat ya teman Pro 2. Jadi ada Ailee dengan Not Cute Anymore. Dan ini memang tema yang keluar dari ekspektasi orang lain dan mulai jadi diri sendiri katanya. Bikin lagu ini resonate banget dengan Gen Z ya. Jadi udah gak cute anymore lagi katanya, karena udah menghadapi kenyataan-kenyataan yang pahit. Tapi gak apa-apa teman Pro 2, lagunya bakalan menghibur kamu banget sih. Langsung aja kita dengerin, ada Ailee Not Cute Anymore di posisi 11.

0: sekarang kita masuk ke wilayah elit kayaknya ya. Kalau lagu Kamu Ada di Sini, artinya memang lagunya benar-benar lagi sedang mendominasi untuk minggu ini gitu ya. Kita langsung ke Harry Styles yang resmi masuk top 10 di Weekly Top 20 minggu ini. Dan salah satu hal yang selalu menarik dari Harry menurutku adalah memang kemampuannya dia tuh bikin lagu pop itu yang kayak jadi terdengar lebih personal kayak gitu. Dan Aperture ini jadi contoh lain gimana Harry ini ngubah pengalaman hidupnya dia jadi karya yang bisa dirasain jutaan orang. Langsung aja kita dengerin di posisi 10.
1: Number 10.

0: Naik 2 posisi dari minggu lalu teman Pro 2. Kalau ada soundtrack untuk jatuh cinta diam-diam, mungkin Destiny-nya Lenny bakalan jadi salah satu lagu yang cocok nih ya. Dan Lenny emang tetap konsisten gitu menghadirkan lagu-lagu yang bikin pendengarnya tuh kayak langsung, wah, saya kayaknya jadi main karakter dalam film romantis gitu ya. Aduh, dan beneran kamu coba bedah lirik dari lagu ini bakalan senyum-senyum sendiri sih menurutku.
1: Number 9.

Kita lanjut lagi di posisi ke-8 teman Pro 2 ya. Ada kolaborasi yang luar biasa juga dari Tame Impala bareng sama Jamie. Dan ini memang sangat mengejutkan banyak orang ya, karena mempertemukan dunia psychedelic rock dan juga K-pop dalam satu lagu gitu. Tapi ternyata apa? It works. Dan fansnya memang jelas setuju itu. Kita dengerin ada Dracula dengan Jenny Remix, Tame Impala and Jenny. Count to 8.

Di posisi ketujuh teman Pro 2 ada Joji Pass Won't Leave My Bed. Tapi sayang sih sebenarnya lagunya tuh harus turun 2 posisi dari minggu lalu ya. Jadi jangan lupa nih request banyak-banyak. Tapi kalau kita ngobrolin soal lagu galau, kayaknya Joji masih jadi pemenangnya enggak sih? Joji lah yang menemani para teman Pro 2 di era galaunya. Tapi jangan lama-lama lah galaunya. Tapi tetap dengerin lagunya, enggak ada masalah gitu. Langsung aja di posisi itu aja ada Joji Pass Won't Leave My Bed. 7.

0: suaranya. Nah, di posisi 6 Army. Wow, luar biasa Army. Keren banget ya. Tidak tanggung-tanggung udah langsung naik satu tingkat lagi dari minggu lalu. Teman Pro 2 ada Swim dengan BTS Swim. Swim. Na-na-na-na-na-na. Swim. Swim. Saya harus mempelajari memang lagi liriknya ya. Jadi setelah beberapa minggu bertahan di chart, lagu Swim ini masih cukup kuat teman Pro 2 ya. Jadi yang luar biasa tuh baik di streaming maupun juga di request radio. Thank you loh buat para ARMY yang udah selalu stay tune dan juga nge-request lagu dari Swim BTS.
1: Number 6.

0: sekarang kita masuk ke top 5 nih teman Pro 2, dan langsung dibuka sama Hearts to Hearts Root. Ini banyak banget versi lagunya ya, dicampur dengan kalimat-kalimat dari berbagai orang yang marah-marah gitu. Ya Allah, lucu banget sih kalau kayak kulihat di FYP ku tuh muncul lagunya Root ini yang waktu awal-awal, wah viral juga sih lagu yang menurutku. Dan Hearts to Hearts ini memang mungkin ya masih tergolong rookie ya, tapi mereka tuh cukup membuktikan kalau memang mereka tuh bukan sekedar pendatang baru, teman Pro 2. Keren banget sih, lagunya banyak yang viral ya. Langsung aja deh kita dengerin lagunya nih teman Pro 2. So here we go, this is Root, Hearts to Hearts.
1: This is 5.

0: Loh, loh, loh, loh. Ini beneran berderet ya, teman berdua. Ada hearts to hearts lagi loh. Perasaan tadi heart to heart, sekarang heart to heart lagi. Walaupun emang untuk lagu yang satu ini ada focus, yaitu harus turun ke posisi 4 dari minggu lalu. Ya, tapi lihat deh, lagunya langsung 2 berturut-turut di top 5. Wow, keren banget. Hachu. Wih, emang luar biasa kalau soal request lagu ya. Langsung aja deh kita dengerin, ada focus, heart to hearts.
1: Hear this song

0: Lanjut lagi teman Pro2 di posisi ketiga dan kali ini ditempatin sama K-pop lagi. Kayaknya emang K-pop nih benar-benar mendominasi global listeners gitu ya. Dan di posisi ketiga kita ada Twice teman Pro2 dengan Overdrive yang naik satu posisi juga. Dan energi lagu ini juga tidak habis-habis sih menurutku ya. Langsung aja dia teman Pro2, ini dia ada Overdrive di posisi ketiga.
1: Number 3.

0: Night udah di posisi kedua dan runner up minggu ini. Bentar lagi kita bakalan tahu who is the winner of this week di weekly top 20. Tapi kita ke posisi 2 dulu, teman-teman. 2 dari Press It All dari Bruno Mars yang balik lagi menunjukkan memang kenapa sih dia gitu masih dianggap salah satu performer terbaik di dunia, ya karena memang lagunya luar biasa, banyak hit songnya juga, ya kan. Dan menariknya lagu ini memang cukup menghadirkan nuansa yang lebih emosional dibanding beberapa hit Bruno sebelumnya gitu ya. Dan ternyata keputusan itu berhasil banget sih.
1: Number 2.

0: Alright teman berdua, waktunya kita cari tahu siapakah yang menjadi peringkat satu di minggu ini weekly top 20. Tapi sebelum itu aku bakalan nge-recap dulu dari posisi 20 sampai posisi kedua tadi ya. Di posisi 20 ada Olivia Dean dengan Man I Need, dan di posisi 19 ada new entry dari Treasure If I, 18 juga ada new entry dari Ravin Lenny dengan Love Me Not, 17 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me, 16 ada Stupid Song dari Olivia Rodrigo, 15 Home dari Charlie Puth featuring Hikaru Utada disusul Disney bareng sama Shakira dengan Zoo di posisi 14, 13 ada Drop Dead Olivia Rodrigo, Sienna Sparrow dengan Die On This Hill di posisi 12, I Lead Not Cute Anymore di posisi 11, Harry Styles dengan Aperture di posisi 10, 9 ada Destiny Lainey, 8 ada Dracula Jenny Remix, Tame Impala bareng nama Jenny, posisi ke-7 ada Joji, Past Won't Leave My Bed, di posisi ke-6 ada BTS dengan Swim, posisi ke-5 ada Root dari Hatuha, dan juga di posisi ke-4 masih Hatuha dengan lagu lainnya dengan Focus, di posisi ke-3 ada Twice dengan Overdrive, dan di posisi ke-2 ada Visit All Bruno Mars. Dan langsung nih teman Pradua, the number one for this week ada Go dari Blackpink, yang dimana 3 minggu berturut-turut di puncak chart nih teman Pradua. Ada Blackpink ya, yang memang lagi berada di level yang berbeda. Kalau kita ngomongin Blackpink sampai udah luar biasa ya, selain mendominasi streaming global, tapi grup ini juga terus mencetak rekor baru teman Pradua, dan juga memperkuat status mereka tuh sebagai salah satu girl group terbesar di dunia. Wow. Oke deh teman Pradua, congratulations, you're officially the biggest song of the week. Langsung kita dengerin, ini dia ada Go Blackpink.
1: And the winner of weekly top 20

chart ada Bruno Mars yang juga hampir mencapai puncak ya. Twice dengan berhasil masuk top 3 dan Blackpink di nomor 1. Wow, pertanyaan sekarang siapa yang bakal jadi the next number 1? Apakah Blackpink lagi atau mungkin justru salah satu lagu debut yang baru bakal bikin kejutan? Nah, itu tergantung dari kamu teman Produa. Keep streaming, keep requesting, dan juga jangan lupa follow semua platform Produa teman Produa. Ada Instagram, TikTok, boleh download RRI Digital juga, dan save nomornya kita di 0811 410 968 buat kamu yang pengen request setiap hari ya. Kalau gitu teman Produa, I'm Angie signing off. See you next week and remember, good music never goes out of style. Bye bye.

96,5 Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan yes, teman Pro 2 di sore ceria untuk hari ini bareng Fauzan tentunya. Dan tadi udah mendengarkan ya kan Pro 2 chart weekly dan juga Bin Pro, teman Pro 2. Dari jam 3 sampai jam 5 tadi ya kan. Dan seperti biasa juga kalau di jam 5 di hari Sabtu akan ada Sandro Sandiwara Radio. Jadi nanti Fauzan akan putarin beberapa lagu setelah ini, nanti adalah terputar untuk Sandro untuk hari ini. Tapi teman Pro 2, Fauzan mau ucapin happy weekend untuk kalian semuanya. Selamat bersenang-senang ya kan. Apalagi mungkin yang bergajian atau ada yang belum gajian juga, atau ada yang sudah habis gajinya. Selamat saja, selamat untuk kalian semuanya ya. Nikmati aja malam minggu sebentar teman Pro 2, karena gak ada karena apa-apa sih. Nikmatin aja, enjoy dengan malam minggu itu. Dan yes, maksudnya gak mau bilang kalau kalian lagi di perjalanan, dimanapun kalian berada, kalian hati-hati di jalan, semoga sampai dengan selamat ya kan. Dan juga nanti Fauzan akan kembali lagi untuk teman kalian. Jadi nanti jam 6 sampai jam 7 kita break dulu azan maghrib, baru nanti jam 7 sampai jam 8 kita akan masuk lagi untuk temanin kalian. Jadi teman Pro 2 jangan kemana, tetap di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Stay tuned, only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar.

0: silakan menyiapkan cemilan agar tidak gigit jari melihatnya telah bersama yang lain.
1: Kenapa begitu openingnya?
0: Dede, no protes, dengarmi saja. Selamat mendengarkan Sandro, Sandiwara Radio Pro 2 FM RRI Makassar.

0: Mana pesananku? Lupa kan?
1: Sekali-kali lupa, gak apa-apa dong.
2: Itu gak usah dibersihkan, aku udah lap tadi mejanya. Sendoknya, garpunya, sumpitnya, dan lain-lain semuanya udah rapi di meja.
1: Oh, udah toh? Ya udah, aku bersihkan sayur aja.
2: Sekalian ayamnya, udangnya, daging sapinya juga ya. Aku punya feeling hari ini para pelanggan kita sangat lapar. Dan warung kita akan penuh untuk hari ini.
1: Amin.

0: Nar, kok makin hari tamu kita makin sepi ya?
1: Takut kali sama Mas Alex.
0: Lah, takut gimana? Aku kan ramah.
1: Takut dimasak.
0: Ya bisa aja kali aku masak. Cocoknya dimasak apa ya untuk hari ini?
1: Lada hitam aja. Itu kan menu andalan Mas Alex.
0: Lada hitam. Nar, coba lihat tanganmu.
1: Kenapa lagi, Mas?
0: Ini apaan nih? Tangan kamu kok gak ada dagingnya? Kamu itu harus banyak makan.
1: Iya ya, kasian ya aku. Kerja di warung makan, tapi kayak gak pernah makan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kok udah pulang? Bolos ya kamu.
0: Pulang cepet dong.
1: Masa sih?
0: Loh, ngapain kesini sih, Tak? Tadi kan saya sudah bilang, pulang ke rumah aja. Di sini lagi repot, banyak kerjaan. Kamu emang gak ada tugas?
2: Ada sih, Mbak, tapi dikit doang.
0: Ya udah, kamu duduk di sana aja ya, bikin tugas kamu. Jangan ribut, tapi Mbak masih mau bersihin daging dulu di dapur. Ingat ya, Sinta, jangan ribut.
2: Iya, Mbak.
1: Ada tugas apa, Sinta?
2: Tugas fisika. Mas Alex emang bisa?
1: Ah, bisa dong. Dulu kan Mas Alex pernah ikut olimpiade. Sampai di luar negeri malah.
2: Terus kalah kan?
1: Kok tahu?
2: Kalau menang olimpiade, Mas gak mungkin buka warung.
1: Loh, Mas Alex buka restoran karena memang hobinya masak, bukan karena kalah olimpiade.
2: Alah, banyak alasan.
1: Ya udah, kamu lapar gak? Aku masakin ya.
2: Gak ah, bosen.
1: Bosen? Makan kok bosen?
2: Aku tuh ya, udah cobain semua makanan di sini. Mbak Dinar kan udah kerja lebih dari 1 tahun. Aku udah hafal semua rasa makanan yang ada di menu.
1: Gitu ya? Nar, kamu udah kerja berapa lama di sini?
0: Hampir 2 tahun, Mas. 3 tahun ya? Lupa.
1: Selama ini kamu ngapain aja?
0: Ya, gini-gini aja sih. Belanja sayur, beres-beres, antar makan ke tamu, catat pesanan.
1: Ya.
0: Ada yang salah ya, Mas? Jangan pecat saya ya, Mas.
1: Enggak gitu maksudnya. Kamu bosan gak?
0: Ya, gak bosan sih, Mas. Kan digaji.
1: Bukan masalah gaji. Gaji itu kan nomor 2. Kamu bosan gak kerja di sini? Itu aja.
0: Ya, jujur agak sih, Mas.
1: Kalau kamu bosan, mulai hari ini aku ajar masak gimana?
0: Hah?
1: Sini. Kira-kira kita masak apa?
0: Apa ya? Capcay mungkin?
1: Ya udah. Kamu duduk di sini, aku siapin minum.
0: Ah, Mas, jadi gak enak nih.
1: Gak apa-apa. Sebelum kita masak, kamu jadi seperti pelanggan.

0: Eh itu ngapain? Disuruh duduk aja nggak bisa.
1: Ini capcay apa mas?
0: Gimana rasanya?
1: Wah enak sih, enak-enak.
0: Aduh Nar, lidahmu harus sekolah lagi nih kayaknya.
1: Aku kan udah sering makan capcay di sini mas, rasanya sama kok, enak.
0: Parah nih, kamu kerja di warung makan tapi nggak bisa deskripsikan rasa makanan itu. Rasa itu ada manis, asin, asam, pedas, pahit, sepet. Enak itu bukan salah satunya. Kamu coba lagi deh.
1: Rasanya gurih.
0: Astaga, generasi micin.
1: Makan kok dibikin susah. Katanya mau diajarin masak, kok jadi disuruh makan. Udah makan, dibilang salah lagi.
0: Kesel. Ya udah, kamu bungkus aja. Ini capcaynya kasih ke Mbah ya. Atau kasih ke adik kamu aja. Siapa tahu lidahnya lebih beres dibandingkan kamu yang kebanyakan micin.
1: Iya mas, iya. Sore pak. Eh, mas Alex, bapak datang.
0: Loh, papa? Tumben kesini.
2: Papa tadi habis ke dokter ditemenin Luna. Sekalian mampir makan, mau traktir Luna juga di sini. Lun, masuk sini Lun.
0: Eh Lun, apa kabar?
3: Baik mas. Mas, apa kabar?
1: Mas, aku balik ya. Permisi. Pak Budi, Dinar balik ya pak.
2: Oh iya Nar, hati-hati ya.
0: Eh sorry Lun, baik kok. Mau pesan apa nih?
3: Ikut bapak aja mas.
2: Luna ada alergi nggak?
3: Nggak ada pak. Semuanya oke.
2: Oh, kalau gitu nasi goreng pete, oke?
3: Iya, Pak. Terima kasih.
0: Ditunggu ya pesanannya.
3: Wah, Mas Alex kuat banget ya, Pak.
2: Ah, nggak juga, Lun. Bapak sudah siapin dia untuk lanjutin bisnis Bapak. Tapi dia selalu menolak untuk terjun di bisnis yang sama dengan Bapak. Dia malah buka warung sesederhana ini, Lun.
3: Wah, bagus dong, Pak. Itu berarti Mas Alex orangnya sangat mandiri ya.
2: Luna berpikir begitu ya? Jangan-jangan...
3: Jangan-jangan apa, Pak?
0: Silahkan dinikmati nasi goreng petenya. Minumnya apa nih?
3: Aku air mineral aja, Mas.
2: Sehat banget ibu dokter ini ya, Alex. Masih jomblo lagi.
0: Oh, masih single ya, Lun? Tapi pasti udah banyak ya yang ngantri ya.
3: Enggak juga, Mas.
2: Oh, bagus dong.
0: Kok bagus, Pak?
2: Ya, baguslah supaya nanti dokter Luna bisa setiap hari ada di rumah.
0: Emangnya keluarga Luna gak keberatan apa anaknya diculik sama papa?
2: Lex, kamu ini ya.
1: Permisi, Pak, Mas, Mbak. Ini aku kelupaan titipan buat Mbah Darmi.
0: Oh, kelupaan lagi ya, Nar. Aku ambilin di belakang ya.
1: Gak apa-apa mas, saya aja. Kalian lanjutin aja ngobrolnya. Permisi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Kok cepet banget pulangnya Nar?
1: Iya bu, ada private booking di warung.
4: Lah, kok gak bantuin mas Alex?
1: Kayaknya Pak Budi gak mau saya bantuin Mas Alex, Bu.
4: Ah, masa sih? Terus kenapa lesu? Jangan-jangan...
1: Jangan-jangan apa, Bu? Saya lagi capek, Bu. Ya udah, saya masuk kamar istirahat ya.
4: Iya, makasih ya capcaynya.

0: Mbah, dia pasti lagi kesel banget.
1: Kesel kenapa? Kamu jangan ngasal ya, Tak.
0: Pak Budi tadi datang ke warung bareng sama dokter Luna.
1: Oh alah, pantesan dia lesu. Ya, Dinar juga harus tahu diri sih. Dia itu partner kerjanya Mas Alex. Jangan sampai Dinar punya harapan lebih tinggi.
0: Enggak, Mbah. Mas Alex kok yang deketin Kak Dinar duluan?
1: Enggak mungkin. Mas Alex itu orangnya supel. Ya pasti baik ke semua orang. Ke kamu, ke Mbah juga kan baik banget.
0: Tapi ini beda, Mbah. Aku tahu kok gimana situasinya.
1: Ini nih, kalau kamu kebanyakan lihat FTV.
0: Layangan putus nih judulnya, Mbah.
1: Nanti kakakmu dengar lagi. Udah, mandi sana.

0: Selamat pagi, Mas.
1: Kok getus sih? Masih pagi nih. Nanti pelanggan kita pada lari. Kita lanjutin belajar masak ya.
0: Baik, Mas.
1: Yang semangat dong.
0: Baik, Mas Alex.
1: Kenapa sih?
0: Gak apa-apa.
1: Sini dagingnya.
0: Nih.
1: Udah deh, Dar. Kalau gini kayaknya gak bisa nih.
0: Tanggung.
1: Udah, stop. Kamu kenapa sih?
0: Gak apa-apa, Mas.
1: Gak apa-apa gimana? Cemberut gitu dari tadi. Kalau mood kamu begini, mending gak usah masak. Moodmu yang jelek itu bisa nular ke masakan.
0: Ya udah, hari ini aku gak usah masak.
1: Ya udah, tutup aja deh warungnya. Aku juga gak mood nih.
0: Baik, Mas.
1: Loh, kamu mau kemana, Nar?
0: Tadi katanya libur.
1: Kamu ini kenapa sih, Nar?
0: Gak ada apa-apa.
1: Ya udah, pulang, Gi.

0: Iya, Pak. Papa mau makan?
1: Iya nih, lapar.
0: Tunggu ya, Pak.
1: Loh, kok kamu kasih saya mie instan?
0: Lagi enggak mood.
1: Enggak mood kenapa sih kamu? Dinar mana?
0: Lagi enggak mood.
1: Ini nih, papa enggak saranin kamu buat buka warung.
0: Besok tutup aja ya, Pak.
1: Lah, ini nih, kamu enggak pernah jatuh cinta yang dalam banget ke pekerjaan dan seseorang. Dalam hal cinta-cintaan, kamu belum bisa kontrol emosi. Kalau kayak gini, kan bisa hancur bisnis dan hati kamu, Lex. Tiap ada masalah, warung tutup. Bisa hilang pelanggan kamu.
0: Terus gimana, Pak?
1: Ini alasan papa bawa Luna kemarin. Dia itu orangnya sangat profesional dan sabar. Bisa nanti bimbing kamu.
0: Enggak.
1: Waduh, gulung tikar nih.
0: Besok kita buka lagi kok.
1: Kalau Dinar besok masih enggak mood, gimana?
0: Iya yang aneh, Pak. Alex pengen ngajarin dia masak mahkota aku. Moodnya berubah.
1: Nah, ini juga nih alasan papa kenapa dulu enggak ajak mama kamu masuk ke bisnis. Karena kalau ada masalah kayak gini terus, bisa bangkrut kita.
0: Papa enggak setuju aku sama Dinar.
1: Enggak gitu.
0: Terus gimana dong?
1: Quality control kamu tuh harus dijaga, Lex. Maksud papa, kalau di restoran ada dua chef itu, sudah masalah. Apalagi kalau kedua-duanya di mabuk asmara. Rasa masakannya gimana? Konsistensi bukanya gimana?
0: Aku cuma pengen ngelatih dia, Pak. Kan dia udah lama kerja sama kita.
1: Berarti kamu cuma modus kan ajarin dia masak? Sekarang kalau Dinar tolak cinta kamu gimana? Kamu pecat. Kalau dia keluar terus bikin resto dengan menu yang sama, gimana?
0: Ah, gak mungkin. Gak mungkin dia nolak cintaku.
1: Terus, kalau dia nerima cintamu, tunangannya gimana?
0: Dia itu udah gak ada kabar selama Dinar kerja di sini. Terus, saudara dan ibunya baik kok sama Alex?
1: Ya, baik sama kamu karena kamu bos anaknya kan?
0: Ya pelan-pelan toh, Pak. Pak, kalau gak setuju ya gak usah berbelit-belit lah.
1: Papa sih terserah kamu. Papa cuma ngingetin POV-nya seperti apa nanti.

0: Mas Alex? Ngapain Mas Alex kesini?
1: Eh Mbah, malah di duluanin nyapanya.
0: Masuk Mas Alex. Silakan duduk Mas. Mau minum apa? Teh atau kopi?
1: Kopi aja Mbah. Maaf ya Mbah ngerepotin.
0: Silakan ya dinikmati Lex. Ada apa nih Alex datang pagi-pagi? Dinar sepertinya masih ada di pasar nih Lex.
1: Gini, Alex langsung aja ya Mbah.
0: Monggo Lex.
1: Alex mau minta izin untuk serius dengan Dinar.
0: Benar-benar serius?
1: Iya Mbah, saya sudah kenal Dinar 1 tahun lebih Mbah.
0: Ya, saya mengerti. Tapi nggak langsung dinikahin juga kan Lex?
1: Iya Mbah.
0: Lah, katanya serius.
1: Maksudnya Mbah setuju kan kalau misalnya saya tembak Dinar?
0: Ya, jangan ditembak juga Lex. Nanti mati dong. Diutarakan aja perasaannya.
1: Iya Mbah, saya jamin saya akan membahagiakan Dinar, terus tanggung jawab ke Sinta dan juga Mbah pastinya.
0: Bukan itu Lex. Saya sudah kenal Mas Alex. Anaknya baik, tapi posisinya Dinar...
1: Sudah ada tunangan kan Mbah? Tapi kan sudah lama los kontak.
0: Iya, tapi kita kan udah ada ikatan dengan keluarga Gozali. Intinya, Mbah setuju, tapi Alex harus punya strategi. Jangan sampai dia kaget, jangan buru-buru. Dinarnya juga gak kemana-mana.
1: Baik, Mbah. Terima kasih.

0: Mas Alex, dari mana sih?
1: Iya, sorry Nar. Mas Alex tadi ada urusan sedikit. Jadi udah siap masaknya?
0: Iya mas, bahan-bahannya juga udah aku pisahin kok.
1: Dinar, aku mau serius sama kamu.

0: dilanjutin potong tahunya ya, Nar.
1: Udah siap semua nih, Mas. Terus gimana?
0: Oke, mafo tahu itu gampang-gampang susah masaknya. Ada 6 elemen yang harus kamu ingat. Pertama, tingkat kepedasannya. Kedua, aroma. Ketiga, warnanya. Keempat, tingkat kehangatan masakannya. Kelima, rasa makanannya. Keenam, elemen yang gak semua orang tahu, yaitu teksturnya. Antara daging cincang dan tahunya harus kenyal. Mengerti gak?
1: Jadi, masukin apa dulu nih, Mas? Bawang putihnya, terus bumbu lain, terus tahunya kan?
0: Oke, betul. Nah, kamu coba dulu deh dengan cara sendiri. Nanti kita lihat gimana hasilnya. Aku udah minta izin sama ibumu.

0: Dicoba, Mas.
1: Kalau tahunya agak hancur, mungkin tadi agak cepat dimasukinnya ya.
0: Dagingnya?
1: Dagingnya oke, kenyalnya pas. Kalau dagingnya sih emang gampang dimasak.
0: Kalau bapak kamu?
1: Hah? Dia bilang terserah sih.
0: Terserah itu setuju atau enggak?
1: Ya terserah.
0: Bapak kamu suka tahu atau daging?
1: Daging.
0: Ibuku suka tahu.
1: Secara keseluruhan rasanya sudah hampir jadi. Aromanya udah dapat, pedasnya juga udah pas. Tinggal teksturnya ya.
0: Kita coba lagi besok ya, Mas. Mungkin timingnya akan lebih tepat.
1: Kamu gak bosan kalau misalnya aku coba lagi?
0: Udah tanggung, Mas. Sedikit lagi berhasil.
1: Ya udah. Mudah-mudahan kita berhasil ya, Nar ya.
0: Kalau gak berhasil,
1: kita coba lagi sampai berhasil.
0: Oke.
1: Hari ini kamu aku antar pulang ya.
0: Boleh. Makasih ya Mas Alex. Saya masuk dulu.
1: Iya Nar, besok kita coba lagi ya.
2: Kamu dari mana? Siapa yang suruh kamu kerja, Nar? Buatin kopi ya.
0: Oke.
2: Kopi kamu masih sama ya, Nar?
0: Iya. Kamu kenapa...
2: Sinta mana? Udah kelas berapa?
0: Kelas 3 SMP. Ali!
3: Ya ampun, kapan kamu datang?
4: Kak Ali, bawa apa, Kak?
3: Hus, Sinta. Aku siapin makan dulu ya, Nak Ali. Makan dulu.
2: Iya, Bu. Terima kasih.
3: Sinta, kamu bantu Dinar bawa masuk barang-barangnya Nak Gozali.
4: Oke, Mbah.
2: Besok orang tuaku tiba di sini, Nar. Bu, mereka mau langsung buat acara saya dan Dinar aja, Bu.

Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'thu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

Kreatif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Gubuk Derita adalah salah satu grup musik hasil inkubasi kreatif Kemenparekraf di Merauke yang kini berhasil merilis single perdana berjudul Perm Selatan. Lagu ini bercerita tentang kekaguman pada seorang perempuan cantik dari Papua Selatan dengan nuansa cinta yang hangat dan penuh rasa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Untuk hari ini di sore ceria, dan kita udah break tadi ya kan, sholat maghrib teman-teman pro 2. Kenapa ya setiap saya bilang teman pro 2 pasti kayak belibet gitu, kayak lari lidahnya. Saya nggak tahu kenapa ya kan. Dan ya yes, kita masih di jam 7 nih untuk sekarang. Jadi Fauzan mau mungkin membuka open requestan lagu. Jadi untuk kalian semuanya mau request lagu, mau titip-titip salam, boleh banget bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 0811410968, dan juga bisa lewat Instagram kita di @RRI_Pro2Makassar. Dan juga jangan lupa ada aplikasi keren kita yang namanya RRI Digital, kamu bisa download di App Store dan juga di Play Store teman-teman ya. Dan yes, jangan kemana-mana dulu.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

ngeluarin nih lagu dari Enau yang featuring dengan Ari Lesmana yang berjudul Chelsea Portrait. Yes, karena mungkin banyak yang ada yang beberapa juga yang relate dengan lagu ini juga ya kan, dan juga lagunya kayak menyentuh banget juga gitu. Jadi mungkin

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Ternyata, tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Yes, yes, yes, teman-teman Pro 2. Dan sekarang sudah tidak terasa nih jam 7.52 waktunya Fauzan pamit untuk malam hari ini. Thank you so much yang udah dengerin Fauzan, ya kan, dari jam 8, dari jam 4 tadi, ya kan. Makasih banyak, ya kan. Pasang itu Fauzan pamit, coba

0: Selamat siang, mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Sheshe Nindi yang bakalan temenin kamu semuanya ya, duo Sheshe hari ini. Tapi yang pastinya kalau biasa tuh jam 8 kan kita ini ya, di Prodo Jakarta ada Music Live Chat. Nah spesial karena ini tidak ada MLC-nya, gak ada Music Live Chat-nya, langsung aja kita open request buat kamu sambil ditemenin di malam mingguan ini teman Prodo 2. Mungkin ada yang lagi di jalan, keliling-keliling kosong Ji, begitu karena gak tahu juga mau pergi mana, ya kan? Tidak ada juga bisa ditemani, kasihan. Ya pokoknya ditemani sama kita sambil dengerin lagu-lagu yang enak buat kamu ya. Seperti apa cara requestnya? Sama Ji, langsung ke WhatsApp di 0811 410 968, boleh ke Instagram @rri_prodomakassar, boleh komen juga di RRI Digital. Langsung aja kita dengerin, ada lagu pertama, If Only You Love Me, I Will Be So Big Or Dress Me. Let's go.

0: Nomor ujian aku 7. Kamu berapa?
1: Nih baru aku ambil.
2: Dapat nomor ujian 13. Aduh, gimana ini? 13, sis.
0: Loh, kenapa dengan angka 13?
2: Aduh, ini pasti ada apa-apa, sis. Ini adalah pertanda buruk bagi masa depan aku. Aduh, kok badan gue gak enak gini ya? Kok aku susah bernafas ya?
0: Aduh, tenang. Ya elah, masih percaya tahayul. Tenang, kamu ini kena gejala triskaidekafobia.
2: Trisko apa? Apa tuh?
0: Triskaidekafobia itu adalah istilah untuk fobia atau ketakutan terhadap angka 13. Orang yang mengalami fobia menunjukkan gejala kecemasan akut ketika mereka menemukan atau menghadapi objek ketakutan mereka. Gejalanya seperti kamu ini. Rasa-rasa mual kan? Susah bernafas? Gimana detak jantung kamu cepat?
2: Iya benar banget, sis.
0: Fix, kena deh.
3: Sebuah angka bukanlah penentu keberuntunganmu.

0: 98 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Yes, we're back again, teman Pro 2 di Jaga Malam.
0: Siapa Wi-nya?
1: Wi, sudah nih, sudah aku sebut.
0: Belum dong.
1: Saya tadi bilang, saya memang sendirian nih tadi, okay, aku buka. Tapi tenang, ada Sheshe Nindi, jadi duo Sheshe menemani malam hari ini, gitu.
0: Ini kayaknya harus feel.
1: Kenapa?
0: Dia on nih paling.
1: Imo. Loh, kan yang jualan ya, saya.
0: Nenek-nenek itu aja-aji.
1: Coy. Weh, Enggi, Gang.
0: Yes, saatnya request lagu. Coba post dulu request lagu di mana sih?
1: Eh, sudah.
0: Apa maaf ya, belum?
1: Waktu Nami putar. Waktu Nami putar ini lagu, Bu.
0: Banyaknya yang minta lagunya tulus, sumpah, Mak.
1: Masa sih? Kenapa bisa? Kenapa? Siapa kayak
0: bisa, kasih masa? Bisa, Jina. Sering dia putar.
1: Dari sini. Coba, Beng.
0: Bisa ya. Deh, kayaknya saya minta we.
1: Eh, jadi tapi kan tadi ibu belum sebut judulnya apa? Yang penting tulus.
0: Iya, betul.
1: Masih bisa ini. Masih bisa diperjuangkan. Maca. Oh, sepatu. Iya. Tadi Kak belum
0: disebutin. Iya, kau nih kan potong, Mak. Sayang salah.
1: Banyaknya energinya nih si Anu Sheshe malam hari ini. Tapi kayaknya memang nanti nih levelku berbeda, Mi. Kayaknya harus masa yang mencari teman baru.
0: Bisa aja. Karena bisa aja menyesuaikan.
1: Karena izin. Kalau saya jalan saja itu saya sudah pingsan. Ya, apalagi lari.
0: Sering enggak pingsan.
1: Kalau kau memang juga. Anu kok. Kau memang selama ini
0: jam 9.
1: Kau selama ini menganggap itu olahraga kami itu permainan.
0: Kau menganggap itu hal yang kayak hobi, jito bukan hobi, ini karirku min selanjutnya.
1: Iyo, nah.
0: Iyo.
1: Ada culture.
0: Pendaki.
1: Iyo, ada pendaki. Kok apa?
0: Tapi kayak enggak, Mi. Tapi kayak enggak, Mi. Jadi kayak enggak bisa dicerita.
1: Enggak, memang dia tahu jadi laki-laki jaksel, Mi.
0: Oh, skena,
1: Mi. Iyo.
0: Iyo,
1: baru kemarin tapi enggak apa-apa ya.
0: Lurus minjau rambutnya.
1: Terlalu detail, Bu, terlalu detail. Oke, jadi tulus tapi yang sepatu.
0: Iya, terima kasih untuk Dila yang ada di Sudiang. Thank you.
1: Sudiang. Jangan terlalu dibolakkan matanya.
0: Bebaskan kalau
1: betul, Dila kan banyak. Iya.
0: Ibu mungkin mau baca requestan.
1: Itu mau saya dulu. Sebentar, ini karena masih panjang, Bu. Kita masih 833.
0: Benar.
1: Ya udah, langsung aja teman Pro 2 kalau misalnya mau request boleh di WhatsApp ya 0811410968, Instagram @rr_pro2makassar.
0: Betul, sama Instagramnya @nakefikar juga bisa di follow.
1: Bisa juga.
0: Kalau itu kalian tanya Ki.

0: Di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman

0: Yes. Balik lagi
1: ya. Yes.
0: Kira-kira nih ya di jam
1: sembaran nuka awo.
0: Begini kalau
1: Bu sadar.
0: Udah jangan maya-maya.
2: Nah, mungkin teman produk tahu siapa yang ketemu. Coba di 0811.
1: Enggak, nanda belum pi.
3: Sama bajunya garis garis aja.
1: Iya. Tapi kan saya enggak full.
0: Tapi kayak garisnya juga beda.
1: Iya, beda dong. Tapi tetap cerah saya toh.
0: Iya.
1: Dari ujung sana tahu mi yang mana yang kita. Ha,
0: kayaknya
1: gitu.
0: Ini beberapa hari ini memang kok kasih keluar warna
1: hijau. Tidak, kebetulan yang paling gampang ini sih, Bu. Iya.
0: Saya kira
1: tidak.
0: Memang kayak konsepnya satu bulan ini yellow.
1: Ya kalau cukup baju yellow semua entah. Mas saya tidak cukup dua biji sih, Bu.
0: Kita bertemu.
1: Tiga biji lah kuningku. Tiga biji lah kuningnya. Dan. Tidak.
0: Siapa ini mau nyapa-nyapa tuh teman-teman
1: yes.
0: Berdua yang sudah minta lagu.
1: Iya. Saya boleh sebut satu saja ya, Bu ya. Ini jangan ya, maksudnya ini satu lagu. Boleh, ini ada yang request Olivia Rodrigo. Kan yang request orang,
0: Gak bisa, kan saya Olivia Rodrigo.
1: Kenapa?
0: Kayak orang Bernadia, saya enggak deh.
1: Olivia
0: saya
1: gitu.
0: Olivia deh.
1: Oh, versi
0: lebih galak kan.
1: Lagunya
0: Olivia Rodrigo.
1: Yang judulnya ini Mengapa Cinta Pergi. Bukan Drop Dead.
0: Pingsan.
3: Ini bukan lagu galak.
0: Mati.
1: Drop Dead.
0: Tapi ini galak loh artinya.
1: Iya.
0: Saya memang setiap cinta-cinta galau.
1: Kenapa bisa begitu? Iya. Ini definisi mau bergalau meskipun tidak galau iya, gitu loh. Enggak ada yang menyakiti tetap mau galau. Iya, enggak apa-apa, Ji.
0: Saya boleh aja apa sampai juga yang sudah.
1: Iya, silakan.
0: Oke. Terima kasih ya Nanus 002 yang minta bagus saja di sudut
1: Sudiang.
0: Sudiang kota apa kabupaten?
1: Kota Makassar. Sembarang tong ini
0: tawannya. Saya tahu orang kesedihan serang Fikar.
1: Ada mi Instagramnya. Memang mi begitu.
0: Ini terakhir mi ini denggi deh.
1: Iya benar.
0: Ini kita mau curhat di produk Lumpi. Komunitas.
1: Oh iya curhat di komunitas. Kenapa jadi tempat kita, curhat?
0: Iya enggak apa-apa, jadi kan di masalah komunitas juga banyak.
1: Udahlah kalau begitu. Curhat. Baiklah. Jadi terima kasih buat Adel tadi yang Drop Dead. Terima kasih sudah merequest ya lagunya Olivia.
0: Betul, katanya captionnya
1: drop say. Jangan terlalu drop lah. Ada-ada gitu, ada-ada aja yang bisa dikerjakan begitu. Jangan terlalu drop.
0: Aduh, gugur kok sayang.
1: Oke. Okay.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Produk komunitas.
1: Yes, yes, yes. Kom, kom, kom.
0: Komunitas.
1: Komunitas, komunitas. Yes, yes, yes. Yes.
0: Kom, kom, kom. Karena kan ini kecil ke suara mic, jadi jangan sampai komnya, jonya yang kita ada kom, kom apa begitu.
1: Ya, ya siap.
0: Agak ini.
1: Nah, jangan minta lalu diano, karena nanti orang yang berpikir sembarang.
0: Tapi dari sih juga dengar kayak ini, we, karena jadi kayak kok
1: Makanya dikasih, dia kasih full aja kalau yang punya ibu ini gitu. Ya, yeah. Tolong dikasih rekomendasikan dulu.
0: Deh, deh, deh. Siapa mau?
1: Oh, sila.
0: Ibu. Kajian gitu dulu punya semuanya. Kalau semuanya mau gimmick, ya. Nanti tidak ada.
1: Iya, mohon maaf. Silakan.
0: Kamu mau apa yang? Kenapa kok? Kenapa kok? Kenapa kok?
1: Tidak.
0: Apa nama wajib lagi? Apa nama wajib lagi? Apa nama wajib? Jangan
1: jadi, jadi kak. Bukan, bukan. Ini karena Pro 2 ini lagi ada setting lagi fokus barunya.
0: Deh, tapi positif kita awal.
1: Iya, dari dulu aja memang positif Jiki. Cuman maksudnya
0: ini
1: toh.
0: Dia, karena dia dulu raja party.
1: Iya, toh, maksudnya.
0: Nah, itu kian anak. Kalau waktu dia toh. Waktu dia signature-nya
1: iya,
0: itu.
1: Iya, iya, signature-nya
0: pokoknya
1: itu.
0: Dia itu party ke party.
1: Iya, iya, iya.
0: Anak gak cocok.
1: Yes, yes, yes.
0: Sekarang beda, Mi.
1: Betul. Jadi, kayaknya tuh kemarin kita kan sempat kayak, oh, Moki lagi main biliar.
0: Iya.
1: Maksudnya ada good way ya, Bu. In a good way, Jina, teman-teman semuanya, cinggu-cinggu.
0: Tempat-tempat umum
1: di sekarang ada lagi yang baru.
0: Iya.
1: Mendaki.
0: Mendaki gunung
1: lewati lembah.
0: Na.
1: Ditami memang tontonannya. Ditami memang
0: di tontonannya. Nih,
1: Dragon Ball itu. Dragon Ball itu toh.
0: Oh, iya kan.
1: Dragon Ball. Dragon Ball
0: bukan Ninja Hattori.
1: Bukan.
0: Iya weh, jadi karena kita lagi menanti juga undangan, karena kan kita belum diundang-undang kita untuk
1: kayaknya mereka masih takut kita takut. Jadi beban.
0: Iya benar. Padahal itu. Memang
1: tapi kan kalau mau dilihat jejak
0: tadi
1: ya. Kalau ini kalau mau dihitung ini CC sudah pulang naik turun gunung mini anunya.
0: Bukan gunung jejaknya. Sih kayaknya bukit.
1: Apa
0: lah.
1: Bukit? Oke, nah kebetulan ini siapa tahu, ya, siapa tahu toh ada yang bisa dikasih info-info gitu loh. Kalau misalnya di Makassar ada kah juga yang seperti begitu, siapa tahu kalau memang kita enggak dapat undangan dari teman-teman Pro 2 tak ini, siapa tahu kita bisa langsung gabung sama mereka.
0: Oh, boleh sekali. Ini ada setelah saya menunggu undangan tidak kunjung datang
1: undangan
0: itu dan bermasalah lagi ini circle kata jadi kayak kayak ragu-ragu aja.
1: Oversharing.
0: Gak bisa gak berharap juga.
1: Oversharing.
0: Gak bisa gak berharap juga.
1: Siap, siap.
0: Ke Fomuan Gunung ini.
1: Iya, benar.
0: Ya, saya mesti list dan sudah ada nih beberapa di tanganku ini.
1: Baik.
0: Tangan kiri 3, tangan kanan 2.
1: Mau yang madu atau madu atau garam?
0: Mau ke rumah sakit atau mau ke anu?
1: Apa?
0: Itu.
1: Langsung saja komunitasnya. Apakah ada? Ini dia, survei membuktikan.
0: Yang pertama di listku itu ada KPA Lizard Mountain Makassar.
1: Oke, okay. KPA Lizard Mountain
0: Betul.
1: Makassar.
0: Ini komunitas pencinta alam.
1: Siap.
0: Tapi aktif juga di kegiatan mendaki, konservasi juga,
1: konservasi.
0: Kayak pelestarian alam.
1: Iya.
0: Ya, pendidikan alam begitu. Jadi banyak kita dapat di sana. Kebetulan base campnya ada di kota tercinta Makassar.
1: Angin Mamiri.
0: Iya.
1: I love Makassar City. Kakak, datang kita ikut kakakku. Kakaknya
0: mana? Fandi Vlog.
1: Kak Fandi.
0: Fandi Bede.
1: Bede.
0: Fandi Bede.
1: Kak Fandi lagunya. Oh, jadi ternyata bukan Ji juga bilang kayak, oke, ada kini komunitas gunung itu. Mendaki Ji saja.
0: No, sayang. No.
1: Ya Allah, banyak nanunya ini.
0: Sudah Mi. Kok tidak puas banget.
1: Jadi jadi ada juga konservasinya, pendidikan alamnya.
0: Betul.
1: Karena memang enggak piti-piti naik gunung orang gitu.
0: Mendaki es piti-piti no. Konservasi yes.
1: No.
0: Jadi ada edukasinya juga.
1: Iya benar-benar. Itu memang aduh, itu memang penting betul, sih. Jadi kayak kalau misalnya mungkin ada yang kayak kita ini, apa sih namanya?
0: Pemula.
1: Pemula.
0: Banget.
1: Iya, banget.
0: Yeah.
1: Jangan piti-piti karena betul. Piti-piti. No, pendakian. Nah,
0: yes. Yang penasaran bisa main-main ke Jalan Cumi-Cumi.
1: Kenapa?
0: Ya,
1: oh.
0: Ini alamatnya.
1: Oke, oke.
0: Utara, Kecamatan Panukang, Kota Makassar, ku cintaku.
1: I love Makassar City.
0: Kota.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: menggunung,
1: yes,
0: menggunung.
1: Tadi ada KPA Lizard Mountain Makassar. Apakah ada lagi?
2: Ada dong, banyak sebenarnya ini, oh, dan bisa disesuaikan sama kebutuhannya anak-anak teman pro 2 yang mau mendaki dan kira-kira cocoknya di mana. Sepertinya ya. Kita ke penat ya.
1: Penat celebes.
0: Penat celebes.
2: Itu ada kepanjangannya.
0: Coba, cakep.
2: Bukan.
0: Oh ya, silakan.
2: Pendaki.
0: Pendaki.
2: Nafas.
0: Tua. Celebes.
2: Cocok sekali bentuk kau yang gini. Yang penting ada kata tuanya nih, kau masuk di dalamnya.
0: Makasih, makasih. Hmm, kalau ini adakah juga khusus-khususnya begitu atau gimana sebenarnya ya, ini?
2: Sebenarnya khusus juga ya, sebenarnya. Karena ini kalau kurang lebih misinya sama dengan yang tadi kita bahas di komunitas yang KPA itu.
0: Ya.
2: Dan penat celebes ini karena namanya saya sudah penat.
0: Penat.
2: Usianya juga tua.
0: Tua.
2: Jadi memang khusus untuk umumnya berusia 80. sorry. 40 tahun.
0: Oh. Oke, berarti ini ada klasifikasi umurnya.
2: Betul. Maybe nah, kalau masa-masa mudanya dia masuk KPA.
0: Iya.
2: Pas dia senior mi, itu pindahnya ke
0: penat. Oh, ada memang anunya, kategorinya gitu.
2: Betul. Dan ini sudah ada mi puluhan ribu di Indonesia, termasuk di Makassar ada. Jadi basically dia memang ada di
0: se-Indonesia.
2: Se-Indonesia Jagat Raya Indonesia. Cintaku padamu.
0: Iya, siap.
2: Senang.
0: Oke, jadi ada penat penat celebes.
2: Betul.
0: Oke, terus kalau ini apa-apa nak bikin dia?
2: Oh, pastinya ya, teman-teman ya, ini sangat-sangat
1: menarik, teman. Ibu
2: seperti ini narasumbernya.
1: Iya, narasumbernya.
2: Benar, teman-teman. Jadi teman-teman bisa menjadikan penat ini menjadi wadah temu kangen begitu para senior
0: yang suka banget
2: sama alam bebasnya, bukan bebas-bebas yang lain.
0: Alam bebas. Siap.
2: Betul. Jadi buat kamu yang ada hasratnya mendaki, mungkin Pak Husri cocok di sini sih, karena dia sebenarnya dulu orangnya mendaki banget.
0: Berarti ini Pak Husri harus di gabungkan.
2: Harusnya nih. Tapi saya datang kayaknya dia lebih lagi di atas 40 deh kayak
0: oh,
2: gitu.
0: Oh, tapi dia ternyata juga ada semboyannya ini.
2: Ada, Bu. Semua kalau saya bilang benar, semua bilang jangan menua tanpa cerita. Teman-teman.
0: Jujur saya bingung.
2: Ingat, masih ingat tadi semboyannya?
0: Jangan menua tanpa cerita.
2: Benar.
0: Jangan menua tanpa cerita. Oke, tapi ini kalau misalnya masih aktif, ini lumayan nih untuk orang-orang, maksudnya para orang tua yang memang umurnya 40 tahunan ke atas, tapi masih mau juga ada kegiatan mendaki kayak gitu.
2: Betul, karena memang alam itu tidak mengenal umur.
0: Usia.
2: Tidak mengenal usia, tidak mengenal jenis kelamin.
0: Benar.
2: Tidak mengenal
0: gender itu tadi.
2: Sosial.
0: Benar.
2: Tidak mengenal KTP.
0: Yes. Sudah mi angin kalau tidak itu. Artinya memang adalah tuh apa mi tadi mau kubilang.
2: Artinya bahwa kalau kau cinta alam sampai umur berapapun kau tidak makanya. Soalnya ibu petanya bukan di alam. Kalau di alam pasti ibu bagus. Terus tahu apa yang bikin terkenal ini penat?
0: Ya.
2: Karena dia rasa kepeduliannya anggota-anggotanya.
0: Oh, ada juga aksi kepedulian lingkungannya.
2: Iya, sering biasanya aksi bersih-bersih gunung dan sungai. Edukasi juga pastinya untuk pemendaki
0: pemula. Kita
2: enggak bisa disebut pemula karena sama sekali tidak
0: belum pernah memulai. Mau jadi pemula pun belum bisa.
2: Belum ada di gunung yang kita jamah.
0: Ya, itu dia.
2: Begitu. Terus ya paling
0: sayonara
2: destinasi baru begitu.
0: Betul, betul. Karena memang harus kalau misalnya mau menjadi pendaki sejati itu memang harus dari A sampai Z kita pelajari.
2: Betul. Ini sebenarnya banyak update-nya kalau kamu googling penat ini karena aktif sekali hingga saat ini. Jadi salut deh sama opa-opa dan oma-oma.
0: Iya benar. 40 tahun bukan umur yang muda lagi untuk mendaki begitu,
2: bukan
0: tapi ternyata masih aktif.
2: Masih aktif.
0: Keren.
2: Betul. Mau saya sambung lagi atau mau
0: ibu lihat dulu menitnya, Bu. Masih
2: mau bikin closing. Jam berapa?
0: 11.
2: Jadi
0: jam 10, Pi.
2: Astagfirullahalazim, habis ini podcast jadi kecurhat.
0: Jadi sudah, Mi. Lah, aku mau dulu deh.
2: Soalnya ini saya semang excited banget tentang mendaki gunung. Soalnya ada yang mau mendaki tapi batal. jadi saya mau coba explore lagi.
0: Takut kok batanya diulang-ulang.
2: Itu coba ganti circle coba.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Oke.
1: Oke
0: oke oke. Karena tadi itu sudah di tadi apa tahu. Tadi penat celebes
1: KPA.
0: KPA. Oke nih. Nah, enggak bukan oh, dong. Nah, ini ada yang mirip-mirip sebuah aplikasi namanya SPS. Ada tuh aplikasi
1: apa?
0: Yang waktu bukan
1: Spreadsets.
0: Orang skripsi. Skripsi ada SPS itu kepanjangannya adalah seputar pendaki Sulsel. Nah, jadi ini juga sama kayak sebelum-sebelumnya, ini komunitas juga yang jadi wadah kayak mungkin para-para yang mau pendaki, mendaki begitu. Untuk siapa?
1: Kita
0: dari tadi memang kayak cocok semua aja deh.
1: Tapi tadi tuh kayak masih kayaknya orang-orangnya tuh jangan dijat sih, tapi kayaknya orang-orangnya senior-senior.
0: Oh.
1: Karena kayak
0: berpengalaman nih konservasi.
1: Ya.
0: Nah.
1: Kayak malu-malu.
0: Jangan malu-malu. Nah, jadi ini jadi ini itu juga kayak kalau misalnya mau cari informasi tentang jalur pendakian.
1: Oh my god.
0: Open trip.
1: Deh,
0: aktivitas
1: OMG. Kenapa
0: di aktivitas pendaki di Sulawesi Selatan.
1: My god.
0: Jadi lagi, memang ini tuh kalau misalnya kalau orang-orang yang memang baru mau gitu ikut ini juga bisa jadi salah satu pilihannya. Dan ternyata juga itu
1: sini.
0: Nah, itu base campnya itu ini kalau misalnya masih sampai detik ini ya, itu kalau dari terakhir tuh informasinya di Jalan AR Daeng Ngunjung di Rapokaling.
1: Oh, Rapokaling.
0: Iya, itu kecamatannya Ji, tapi Makassar Ji Tawa di Rapokaling gitu.
1: Tapi kalau siapa tahu memang ada yang mau boleh main-main ke Instagramnya ya.
0: Iya. Jadi
1: Iya.
0: Iya, makanya mudah-mudahan kalau misalnya masih aktif dan base campnya masih ya, di situ, nah bisa mungkin langsung nanyat-nyat
1: coba
0: gitu. Nah,
1: apalagi ini ada kan kampus-kampus yang tahu-tahu ada.
0: Kalau ini sebenarnya pasti kita sering banget nih dengar Mapala. Ada di belakang. Enggak dong.
1: Aku mahasiswa Palu.
0: Mahasiswa pencinta alam. Dari berbagai
1: kampus. Oh my god, semua orang
0: yes.
1: Suka alam berkumpul menjadi satu.
0: Yes.
1: Wow, Indonesia memang keren.
0: Kenapa Kika?
1: Memang keren kan?
0: Oh, iya sih, maksudnya saya agak kaget ini sih. Suaranya luar biasa loh. Tapi sebenarnya Mapala itu kan hampir ada di setiap perguruan tinggi.
1: Betul.
0: Kan iya betul. Cocok itu, Bu. Kayak misalnya Mapala Unhas, yes. Mapala UNM, Mapala apalagi di
1: UMI.
0: Kan ini beberapa aja yang disebut.
1: Ada Mapalanya juga UIN.
0: Iya, ada Mapala UIN. UIN mana suaranya?
1: Yes, sekali ya,
0: itu
1: Islam,
0: dia. Tapi waktu SMA ada enggak
1: Mapala?
0: Heeh.
1: Mungkin ke Sipala ya, siswa pencinta. Sipala.
0: Oh.
1: Sispala ya?
0: Iya. Tapi ada juga begitu di SMA aku tapi bilangnya juga Mapala.
1: Mungkin murid-murid pecinta alam juga bisa.
0: Bisa di, juga bisa itu, di, bisa juga itu. Karena ada dulu temanku juga maksudnya di SMA aku itu juga ada bilang yang
1: Sispala.
0: Pokoknya begituan pecinta alam juga. Nah, jadi
1: enggak ada saya sih sayang banget.
0: SMA?
1: Iya, enggak ada.
0: Cinca.
1: Enggak ada Sispala. Mungkin karena terlalu berisiko ya.
0: Kenapa?
1: Mungkin untuk anak-anak belia. Mungkin
0: Oh iya bisa nah, jadi bisa jadi bisa jadi bisa jadi.
1: Mungkin lebih aktif apalagi mungkin angkatan kan kita beda 100 tahun.
0: Oh, iya benar. Saya baru ingat kalau kita beda 100 tahun. Iya. Jadi ya sama sebenarnya kegiatannya juga kayak mendaki, manjat tebing, susur gua, arung jeram dan juga ternyata anak-anak Mapala ini banyak yang ikuti juga kayak kegiatan konservasi gitu.
1: Jadi kalau misalnya kamu masih bersatu semangat sih mending gabung saja.
0: Mapala ya mengaktifkan Mapala
1: kampus.
0: Iyo, betul.
1: Tapi ngeri-ngeri sih kayak tanya anunya perekrutannya begitu
0: ya.
1: Masuk tuh saya.
0: Maksudnya ngeri karena
1: memang juga orang awam tuh.
0: Iya betul.
1: Takut-takut.
0: Kan kalau kita
1: alam
0: sudah masuk mencintai alam dengan sepenuh apapun hati.
1: Apapun tantangannya, yes, pasti kita lewati. Meskipun kita disuruh apakah begitu?
0: Iya, disuruh, anu, disuruh. Iya, pas kena sami mendaki itulah itu tujuannya.
1: Utama, utama itu utama.
0: Itu dia pokoknya teman Pro 2. Tapi kira-kira Nindi. Dan kapan mini? Tidak, jangan itu. Jangan itu. Jangan mini. Kira-kira waktu yang tepat kayaknya ini ibu sudah mau mini melaju menuju puncak.
1: Mau Kak, tapi tuh enggak mau Kak langsung mendaki kayak mau Kak dulu. Kan saya ini belum pernah yang benar-benar camping di alam. Selalu villa mewah. Si aku camping. Tapi fail, jadi trauma ya. Jadi coba kasih kenal Kak dulu, bening tau lagi dengan
0: camping. Yang nyamannya iya, gitu deh, nyaman.
1: Kalau misalnya cocok Kak, karena kan saya kuanui diri ke mana, pantai. Kok pantai atau alam?
0: Tidak dua-duanya.
1: Kok memang di tempat tidur jadi enaknya.
0: Tapi kalau disuruh pilih itu antara dua, lebih baik pantai.
1: Iya, saya juga anak pantai.
0: Saya. Itu kan dua aja pilihannya. Iya, jadi kalau antara gunung sama pantai, karena anu kas saya Bella bukan ji soal capeknya. Iya. Saya kan anaknya parnoan. Bukan. Saya kalau diajak begitu let's go ji, tapi saya anu ke karena sering kan nonton Nadia Omara yang begitu-begituannya saya lebih kupikir di situ.
1: Kalau itu terus ngupikir ya tidak mendaki.
0: Ya itu makanya. Iya baru saya mesti itu jadi mainan. Nggak mau mas saya jadi mainanmu semua. Aku nggak mau jadi mainan gue.
1: Iya karena kamu bukan boneka.
0: Pokoknya
1: tapi please aja tuh siang kupikir. Aja kado jam dulu kayak apa tuh remang-remang. Aku jadi jam
0: dulu. Tidak. Anu mau dulu camping toh. Kalo jangan cowok yang glam camp karena tidak bisa orang yang kayak kemarin yang tapi gimana? Harus proper itu tenda
1: kayaknya saya ini yang harus memilih tenda sendiri nih. Jangan ada lagi yang nguruskan.
0: Iya bisa
1: saya
0: aja
1: memang yang harus bertanya ke orang apakah ini memang
0: muat untuk 100 orang gitu
1: dan harus list juga apa-apa sebenarnya dalam tenda itu apa karena kemarin kita beralaskan rumput kebetulan jadi kayak
0: itu namanya alas. Menyatu dengan alam, Bu. Memang iya, mana mamu itu?
1: Betul, kita siap cuma tendanya, Bu. Lupa ternyata kita butuh lampu. Kita butuh alas tidur.
0: Kok ingat nih, kemarin kan lampunya dari HP-nya siapa itu?
1: HP saya. Kita butuh colokan.
0: Jadi enggak apa-apa, Ji. Enggak, memang first impression itu akan membuat kita banyak belajar gitu. Betul.
1: Banyak sih belajar banget itu.
0: Itu
1: sih. Wow,
0: belajar banget. Oh, sudah teman Prodo pokoknya mungkin yang
1: closing ini kapan
0: sih? Betul. Ya, pokoknya yang ini. Mungkin kayak masih pemula-pemula, jangan juga yang kayak tata lekang. No, belajar tata lekang. Yes.
1: Betul. Karena yang tata lekang itu biasanya
0: tata dan lekang.
1: Iya. dan. Karena banyak kejadian juga.
0: Iya.
1: Harus secara spiritual juga menurutku nah karena
0: kan. Iya, itu saya itu saya betul. Kayaknya deh.
1: Kau juga berarti harus ke dulu.
0: Baru terlalu banyak saya kayak gitu. Apalagi kalau kayak ini fikirku teman itu harusnya jam 7 sampai jam 9 malam masih di jalan.
1: Dikit. Baru apa sih enggak naik ke atas.
0: Jam berapa kok kemarin? Jam 2, Dik. Jam 2 masih perjalanan. Kalau saya itu menangis, Pak. Oh, jam 2 baru jalan. Kalau itu saya bilang, bermalam Miki dulu nih di pos.
1: Biar Miki tidak masuk ke kerja,
0: Biar Miki. Daripada jam 2 dini hari baru mau jalan, itu saya langsung saya sembarang kupikir.
1: Betul. Tapi tuh ada satu orang kulihat di story-nya cewek. Dia kenton, gak terlalu banyak sih barang bawaannya, weh. Jadi kayak, itu sih saya yang bajunya itu. Tapi bajunya itu terus di terus di bajunya berhari-hari.
0: Kalau Shisha memang 5 outfitnya dia bawa.
1: Baru kayak
0: setiap pos dia ganti.
1: Betul. Baru kayak enggak nah kasih lagi juga prosesnya itu orang yang mendaki tuh kayak ikut tau fikar kayak dikasih lagi prosesnya kan gak gampang. Ada biasa orang tuh kayak cantik-cantik aja mau dilihat padahal kita tuh nanti ekspektasinya
0: juga seperti begitu, itu
1: ya. Pada sampai di sana
0: betul. Jadi memang harus banyak bertanya apalagi yang masih baru apa yang diharus dan kayaknya ada juga itu biasa tuh kayak semua dibawa padahal tuh sampai di sana enggak sampai di sana enggak dipakai Ji bikin berat-berat carol Ji
1: kompor juga kayaknya kalau misalnya biasa kayak ngopi pagi tuh kayaknya memang harus kesediakan jergen saja yang kayak anti dingin gitu daripada masak-masak lagi enggak apa-apa Ji BAB saja itu pikir saya BAB-nya di mana
0: Iya, karena apa? Karena anu yang melihat keindahan.
1: Bagaimana bisa orang saya? Biasa dua kali sehari.
0: Deh, mama, mama.
1: Sampai pegal di sini karena kayak sudah matahari pagi tapi
0: ada lagi. Enggak apa-apa, Ji. Lancar namanya itu, lancar, lancar.
1: Tapi bagaimana kok saya dibawa ke
0: nanti alam. Kita pikir-pikir dulu, Dek. Makanya jangan anu mi camping di RR ini kita aja sini. Ada gitu. Iya, Kak.
1: Deh. Baiklah ya, yang darurat-darurat ini mungkin darurat juga kita memutarkan podcastnya Pro 2. Kita biasa ibu kalau malam ini kalau lagi nggak habis podcast.
0: Aku nggak.
1: Aku juga. Tapi nanti
0: lagi. Iya, boleh lah kalau misalnya. Kalau misalnya kita rindu dengan teman Pro 2, kita muncul lagi gitu.
1: Atau teman Pro 2 yang rindu sama Nindi.
0: Call aja. Di nomornya Nindi.
1: Jangan. Bisa kan tadi sudah
0: bilang kesikar. Iya, oke. Kalau gitu teman Pro 2 siapa tahu nanti kita sudah waktunya mepet. Terima kasih dulu ya buat yang mepet yang udah nemenin kita siaran dari jam 8. Iya, banget. Terima kasih Lompo. Enggak ada teman Pro 2 nanti kita dengerin podcast dulu dari habis
1: siaran.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Habis siaran, terima kasih.
1: Oke.
2: Ini siapa ya?
0: Hai guys, jadi guys, saya bawa teman-teman saya ya dari luar negeri semua ini. Kita akan take over podcast RRI Pro 2. Hai semuanya, nama saya Gaby.
3: Hai Gaby.
2: Halo Gaby.
3: Halo Gaby.
0: Guys, introduce yourself please.
2: Okay. For me, hello, my name is Rich.
0: Hi,
2: Rich. I am from Switzerland.
0: Oh,
2: yes, okay. I come from a very, very far country.
0: Yes.
2: I've come to Indonesia to learn about Indonesian Bone culture. Yes. I'm sorry, I don't understand Indonesian.
0: Okay.
2: I'm so sorry. I'm so sorry.
0: Yes. So she wants you to speak some Bone language.
2: Bone. Halo. Nama aku Rich.
4: Jawaban apa lagi? Masa lagi?
2: Iya. Aduh. Okay. Yeah. Yes.
0: Thank you, Rich.
3: Okay, konnichiwa minasan, watashi wa Jovan desu. So, even though I am Japanese.
2: Kok Inggris, Bang?
3: Because my
2: Mikir kan lu? Lu mikir kan?
0: So everyone can understand.
3: So everyone can understand.
2: Yeah, yes.
3: I am speaking in English.
0: Yeah.
3: It's okay, guys.
0: It's okay.
3: Nice to meet you all.
0: Yes.
5: Nice.
3: Nice to meet you. Morning.
5: 네.
3: 안녕하세요.
2: 조판데스. 조판에. 조판산.
3: 조판산.
5: Next. 안녕하세요. 안녕하세요. I'm from Korean. I'm from Korean. 나 이름은 머린입니다. 머린.
3: 머린입니다.
5: 감사합니다.
0: 안녕. 생일.
5: 생일 축하합니다. Okay. Good. Next.
6: 大家好.
2: Okay.
6: 大家好，我的名字是 Elwin.
3: 你好 Elwin.
2: 你好
6: Elwin。姐姐。不是阿姨。不是阿姨。阿妈。
3: 我不爱你。
2: orang Jepang diam aja, orang Jepang. Gak usah ribut kau. Oke. Apa ini kita Gaby ya lo?
0: Fun fact, mereka bisa bahasa Indonesia.
3: Kita semua bisa bahasa Indo.
0: Jadi kita akan bicara pakai bahasa Makassar.
2: Wah. Udah berapa tahun di Indonesia, Jovan?
3: Saya sudah 18 tahun di Indonesia.
2: Oh wow. Lama ya, umur berapa?
3: Dari saya sejak umur 0 tahun.
2: Oke. Okay. Di Jepangnya kapan?
3: Di Jepangnya 2 bulan doang.
2: Oh, pernah.
3: Pernah
2: ke Jepang. Oke. Maureen, udah berapa tahun di Indonesia, Maureen?
7: From my father's belly.
6: Your father?
2: Mungkin bapak rumah tangga mungkin. Oke. Kalau kan kamu dari
7: Korean.
0: Oh iya.
2: Enggak, bukan.
7: Oh dia.
2: Iya.
0: Berapa tahun dari Rich?
2: Oh saya udah 50 tahun di Indonesia.
0: Emang tua ya?
3: 50 tahun.
2: Iya.
0: Umur sekarang berapa?
2: Umur saya umur saya baru 17 tahun.
3: Oh, 50 tahun.
2: 50 tahunnya itu sebelum saya lahir itu saya punya kehidupan sebenarnya.
0: Reinkarnasi.
2: Iya. Jadi saya tuh reinkarnasi.
0: Orang Arab begini ya.
2: Reinkarnasi siapa ya?
0: Jadi dulu
2: saya itu chef.
0: Oh, chef.
2: Iya, dulu saya chef di saya chefnya Gordon Ramsay. Iya, dulu sebenarnya Gordon Ramsay itu anak murid saya.
0: Iya, biasanya dia masakan kita ya.
2: Iya, anak murid gitu. Dulu dia salah-salah masih bikin telur
4: Chef Juna.
2: Aduh, tidak kukenal Chef Juna.
3: Cuma tau Gordon Ramsay.
2: Gordon Ramsay itu muridku. Chef Juna itu siapa ya? Iya.
4: Chef Arnold
2: itu. Oh, saya tahu. Itu yang orang Amerika ya? Arnold.
0: Oke. Salah sih. Jauh.
2: Gaby.
0: Gaby 3 tahun ya di sini.
2: Sebelum di Indonesia kemana Gaby?
0: Saya dari Bali.
3: Oh, dari Bali.
2: Bali bukan Indonesia.
0: Dari Indonesia juga, cuma di Makassarnya. Makassar.
2: Oh, Bali. Di Makassarnya.
0: Kata-kata Bali.
2: Bahasa Balinya coba gimana coba. Gaby? Oke, okay. Okay. Ewin. Ewin.
0: Singkat ya saya.
2: Oh ya udah oke coba.
0: Singa the peace.
7: Ya.
4: Kamu mau gimana?
0: Kan bisa ngomong kalau gak ada teman saya harus ada teman yang pancing dulu bahasa Bali.
2: Oke.
0: Ah itu Bali tapi dia lebih-lebihkan. Bali wannabe.
5: Bali wannabe.
0: Bali wannabe.
2: Oke. Coba Ewin udah berapa tahun di Indonesia Ewin?
7: Jadi kalau di Indonesia sendiri itu saya baru 5 tahun.
2: Jadi di Cina ya, selama 12 Cina tahun.
7: Tidak. Ada mungkin 1000 tahun kali ya.
3: Ah yang benar loh.
7: Makanya dipanggil Oma tadi.
3: Mau banget dipanggil Oma ya, mau banget dipanggil Oma.
2: 1000 tahun gak Oma sih?
0: Apa Pak Dek?
2: Mayat kali ya?
0: Opung.
2: Enggak dong, enggak dong. Kan masih hidup kan sampai sekarang kan?
7: Reinkarnasi juga sebenarnya kayak Ri.
0: Oh, kayak dari apa ikan? Kayak
3: dari past life.
2: Reinkarnasi apa?
3: Past life ngapain? Oh,
0: terus panjang banget ya, by the way.
5: Oh iya.
2: Ini udah berapa menit? Udah berapa menit? Oh, enggak apa-apa. Oke.
5: Satu jam.
2: Oke.
0: Kita ini walaupun kelas internasional ya.
3: Yes.
0: Kita satu sekolah.
3: Oke, okay, kalau
0: dari mana? Dari Dian Harapan. Yeay.
7: Sama aku SD Makassar.
0: Agit.
7: Jaga nama baik
0: sekolah. Iya. Kicau. Kicau mania. Oke.
4: Kicau bukan ini.
0: Kelas berapa?
7: Agit mau lulus. Agit mau lulus.
0: The Legacy.
2: Iya.
7: Agit lagi bekerja.
2: Iya.
7: Ya, jadi Agit lagi.
0: Agit tiga.
7: Tiga tuh kalau dibalik jadi Agit.
0: Jadi di balik. Agit.
2: Oh.
0: Jadi ada Agit.
2: Dulu kakak sekolah di mana?
0: Utas.
3: Lanjut.
0: Utas, Aut, Agit.
7: Yeah. Jadi Utas itu yang SMA kelas 1. Satu.
0: Baru
4: itu apa?
7: Utas.
0: Dibalik.
2: Out.
0: Ini kamus bahasa Gen Z.
7: Dibalik doang.
3: Izin.
4: Kalau di sekolah kalian, Agit punya area sendiri.
0: Kita dari kor. Kalau saya lihat. Kita dari kelas 10 itu, apalagi di kantin, kita punya tempat selalu. Yang
7: betul.
0: Kayak
7: yang meja khusus.
0: Meja khusus. Tapi dari kelas 10, Ji. Jadi kayak semua angkatan punya tempatnya. Ya,
7: tempat-tempat khusus.
0: Jadi kayak
4: out sama
7: Utas.
4: Utas gak boleh ke tempatnya.
3: Betul. Itu tempat sudah reserve. Kalau misalnya ada orang kesana, kita usir pasti.
0: Kalau mereka juga pasti punya tempatnya, Ji.
7: Iya. Kayak,
3: mereka punya tempatnya.
4: Tapi kan Agit bisa ke out sama Utas.
7: Tapi kita gak sampai. Iya, kita udah nyaman sama tempatnya kita.
0: So, nanya mereka.
7: Betul.
0: Ke situ.
7: Betul. Intinya kita
0: punya tempat masing-masing.
7: Iya.
2: Kita sekeren itu ya, ternyata ya. Sekarang kita sekeren Agit sekeren itu. Aku pikir kita culun.
0: Selain keren dan asik, kita punya kesibukan di sekolah.
4: Tapi kapan nih tadi kata kebalikan?
0: Astaga, ternyata di sosial media kan? Itu dari sosial media, bukan kita yang buat.
3: Lama.
0: Udah, maksudnya in the past 2-3 years.
7: Ya. Ya udah berarti beda zaman.
4: Zaman pada nih.
2: Oh.
0: Berarti
2: emang beda.
7: Jangan-jangan
2: beda aja gitu.
7: Jangan-jangan bolos.
4: Sekolah.
2: Iya, Ewin, tidak boleh kita Ewin.
4: Iya.
2: Nakal banget ya.
4: Tidak kan kita mau masuk untuk belajar.
2: Oh, betul. Kalau enggak mau belajar enggak bakal manjat.
0: Betul.
2: Benar.
4: Kita lanjut untuk
2: belajar. Betul, saking cintanya sama belajar, sama sekolah.
0: Iya, boleh.
2: Oh, hari itu pas penjaskes ya.
0: Penjaskes.
2: Oh. Oke.
4: Kita nanya untuk kalian.
0: Apa tuh?
2: Oh, oke, Kak.
4: Kalian kan sekarang sudah kelas 3. Yang gimana lagi sibuk-sibuknya mempersiapkan untuk masuk kuliah.
3: Betul.
4: Ya kan?
2: Iya.
4: Persiapannya nih untuk masuk ke universitas-universitas yang kalian impikan?
5: Rich duluan.
2: Kayaknya saya doang sih kak yang sibuk kebetulan.
4: Tidak, nah, semuanya sama kan ada gitu.
2: Iya.
4: Kan?
2: Oh oke. Okay.
5: Jadi Rich.
4: Sama kan belum masuk.
2: Oh, gitu. Oh apa-apa. Enggak, saya juga belum masuk kok. Ya benar, emang belum masuk. Saya lagi persiapin UTBK. Soalnya saya jujur kalau misalkan di sekolah itu kurang memperhatikan biasa. Jadi kayak kalau misalkan saya UTBK itu kayak agak susah pelajarannya begitu. Ya, kalau yang lain.
5: Kok jadi hening ya?
7: Iya.
5: Jawaban.
7: Kita IPS. Jadi kita cara belajar mungkin agak berbeda, mungkin.
2: Oke, okay, mungkin.
7: Tapi di sini bukan anak debat ya. Kok bisa tidak memperhatikan?
2: Oh, saya kan perhatikannya debat. Kalau matematika sih enggak perhatiin. Iya.
5: Oke, paham.
2: Oke.
3: Okay. Berarti ikut dulu debater, Rich.
2: Masih di debater kok sampai
3: masih sekarang.
7: Barusan saya buka IG, baru di post.
5: Iya, baru di post general winner itu ya.
7: Jadi, apa prestasimu, Bridge?
2: Oh, oke. Okay. Jadi, barusan enggak barusan ini bukan
7: Jubel.
2: Jubel. Seeds itu ada lomba English. Saya ikutnya di debate, terus ada kelas 10 sama kelas 11 itu ikut BOB.
5: Iya.
2: Kelas 11 doang ikut BOB. Nah, itu kebetulan puji Tuhan kita menang gitu. Dan dapat general winner. General winner itu juara umum. Juara umum untuk semua lombanya gitu. Itu aja sih.
6: Tapi
2: mengharumkan SDH.
6: Teraktir.
2: Udah lama.
3: Berapa bulan lalu?
2: Iya.
3: Iya, masih baru.
6: 2006.
5: Iya.
2: Enggak.
5: Iya,
3: 2006.
5: Ketahuan dong.
2: Ya,
3: tunggu traktirannya ya.
2: Jangan. Ya udahlah, nanti lihat ya.
5: Oke.
2: Chef. Itu kan dulu. Sekarang saya debater. Sekarang kalau mau ngajak debat aja atau mau ya gitu. Oke.
3: Oke.
2: Yang lain.
5: Kesibukan aja dulu ya sebelum masuk ke dunia perkuliahan. Jovan dulu deh. Kan Rich udah debate. Jovan deh.
2: Jovan apa lu Jovan?
3: Saya
7: MVP.
3: Tidak.
5: Di Sulawesi Selatan.
3: Satu-satu mau Rich mau dulu traktir yang tadi dia menang toh.
4: Berarti minggu depan nanti Rich, 2 minggu depan baru jawab.
5: Nah, boleh ya.
2: Kayaknya 2 minggu depan saya sibuk mau TBK kayaknya deh.
5: Oke.
4: Oke, coba diceritakan. Kok bisa Jovan mewakili Sulawesi Selatan di sini? Tadi sekolahnya di Sulawesi Selatan.
3: Saya rutin main basket dari kelas 9. Dan waktu itu diajak sama pelatih, suka sama olahraganya. Jadi kelas saya SMP. Dari kelas 3 SMP saya rutin latihan hampir 4 sampai 5 kali seminggu. Nah, terus habis dari situ banyak ikut tanding, lama kelamaan skill makin matang baru dilirik sama petinggi-petinggi Sulsel.
2: Petinggi itu siapa, Bu? Bu Gubernur Sulsel.
3: Kayak pimpinan-pimpinannya yang atur permainan bola basketnya gitu. Baru ikut seleksi, baru syukur puji Tuhan lolos.
5: Haleluya.
4: Juara enggak?
7: Suka basket.
3: Suka.
4: Juara nggak di nasional? Jarang.
3: Kalau di nasional belum bisa juara karena banyak lawan berat juga kayak yeah. Masih harus lawan Jakarta. Bisa sedikit lagi, saya bisa nih sedikit lagi.
1: Coba begini saja.
3: Dia itu mainnya, postur tubuhnya manly sekali, baru kayak dia punya power besar sekali. Jadi setiap kali dia drive,
1: dia punya the power of the jump.
5: Oh yes yes.
1: Excellent. Oh. Excellent. Oh bang, aku suka timnya dan juga pemainnya itu.
3: Betul.
4: Nonton anime Guru Koka.
3: Nonton. Nonton sudah nonton sampai 3 kali. Bagus. Saya juga nonton selain Kuroko, ada juga Slam Dunk. Selendang. Anime tua Mia sebenarnya tapi
5: bukan selendang.
3: Anime tua tapi bagus sekali.
7: Nah, selain pemain basket di DBL, kita juga punya dancer DBL nih.
5: Makasih ya.
1: Satu paket.
5: Ya nanti tanda tangannya nanti ya.
7: Anda tuh itu pernah masuk top 5 nggak sih? Iya nggak sih?
5: Nggak.
7: Oh enggak, oh maaf salah.
2: Ewin.
7: Maaf salah.
2: Nggak apa-apa.
4: Ada video dancernya?
5: Ada. Banyak. Ada.
2: Semangat editor.
5: Nanti ya.
3: Banyak mau diedit ini kayaknya.
7: Naikin gaji editornya please.
5: Yeah.
2: Coba praktekin.
5: Waking. Oh, maksud saya. Maaf ya, lupa.
2: Split.
5: Oh, split.
2: Kayang. Jangan.
5: Memang.
2: Dia bisa kayang, terus yang belakang ini dibalik lagi begini.
5: Nanti saya kasih tunjuk.
2: Saya kalau kayang bentuknya begini, ada tambahan yang rasanya begini. Ada.
5: Yeah, anak. The one and only IPS.
2: Coba.
5: Oh, saya.
2: Debbie.
1: Tuh, masih Morin.
2: Oh, masih Morin, masih Morin.
4: Kamu suka K-pop enggak?
5: Suka.
4: Apa?
5: Enggak terlalu jarang. Jarang sih. Tapi ada Treasure. NCT.
1: Sabar.
5: Heart to heart. Heart to heart. Sebenarnya dari kecil itu latihannya full tradisional, tapi pindah ke modern sama tamborin.
2: Oh,
5: itu mulai masuk modern dari kelas 6, baru kelas 11 diajak sama coach jadi masuk ke grupnya kita. Ikut di luar sekolah tapi.
1: Dari kecil aku suka
8: ini dance ya.
4: Dari lahir ya kayak langsung
5: telur. Iya, betul. Dari lahir tuh gerak-gerak.
8: Langsung dance.
5: Langsung dance.
8: Dia nangis.
5: Enggak. Kayang.
4: Gabby.
5: Gabby.
8: Kenapa sama Yona? Salah.
4: Oke, lanjut.
5: Tolong karena IPS the one and only.
2: Terbalik. Teknik itu IPA. Hukum.
5: Gabby.
2: Oke. Guys, saya yakin 4 tahun dari sekarang Gabby sudah jadi hakim ini. Yeah, atau jadi pengacara,
5: amin.
2: Atau jadi notaris,
5: amin.
4: Kasus, jangan begini dong.
2: Oke, siap.
8: Nafas di nanti. Nanti dijawabin soalnya tuh. Wah, lanjut.
5: Jadi karena saya cuma IPS sendiri di sini, kalau saya kayak fokus di sekolahnya, biasanya itu saya fokus ke lomba ekonomi.
2: Ekonomi.
5: Jadi saya lalu ikut di Unhas ada lomba olimpiade UC, IPB Pertanian Bogor. Sama lalu saya sempat ikut lomba bisnis proposal di Teknik UI.
8: Teknik.
5: Padahal ada IPS.
8: Kamu ikut lomba?
5: Ikut lomba lalu.
2: Aku pikir nonton kertas kan enggak mungkin kan ya, bisnis proposal kan kertas. Oke.
5: Ngambek.
4: Juara enggak ada yang juara enggak?
5: Ada yang UC juara.
9: Tentang OSIS begitu ya?
2: Iya, OSIS.
9: Iya, jadi kalau di sekolah itu saya saya mulai masuk OSIS itu dari kelas 9. Kelas 9 itu saya jadi anggota acara, baru kelas 10 saya jadi wakil bendahara, baru kelas 11 saya dipercayakan jadi wakil ketua OSIS. Begitu.
8: Tugas dari kelas 3 SMP.
9: Jadi sehari-hari itu kerjaan saya ya rapat. Tapi maksudnya enjoy ji begitu. Iya, kura-kura.
5: Kuliah itu kuliah. Oh, nanti ya kura-kura. Nanti
8: rapat.
2: Sekolah rapat. Oke. Kupar. Kelas. Apa nih? Aduh. Oke.

0: Ribuan.
1: Jadi aman.
2: Sebenarnya saya itu bisa dibilang kayak selalu dicap sebagai anak alim begitu toh, maksudnya yang kayak teacher pet begitu toh, cuman itu cuman itu pas kayak SMA awal, pas SMA akhir itu saya dipertemukan sama kelas yang wow kayak sangat extrovert begitu, jadi saya juga kayak sangat enjoy begitu sama kelasnya kita, baru kita sangat solid begitu ya. Jadi satu hari akhirnya kita itu duduk bareng, baru kita kayak hari ini tuh ada ujian loh. Baru saya kayak, hah? Ada ujian? Terus temanku bilang, kamu belajar nggak? Enggak, aku juga nggak belajar. Ya sudah, kita ngapain ya? Bikin contekan aja kali ya. Ya jadi itu pertama kalinya saya betul-betul bikin contekan. Dan
1: pertama kali?
2: Iya, enggak sih. Gitu, kedua kalinya. Kedua ketiga kalinya.
3: Dihitung loh, dihitung loh.
2: Saking kalinku.
1: Masih bisa dihitung, masih bisa dihitung.
2: Jadinya waktu itu pas... jadi pas ujian, itu nih karena saya dikenal sebagai anak alim, jadi posisinya saya itu ditaruh di agak ujung, yang jauh dari tempatnya guru. Yes. Jadi gampang banget nih buat contek. Jadi akhirnya sebelum ujian itu saya tulis di kertasnya contekan gitu. Baru saya taruh di kos kaki saya.
0: Di kos kaki?
2: Di kos kaki,
1: bisa.
2: Saya jalan masuk.
3: Wow, nanti guru nonton nih, memang nih.
2: Gak apa-apa. Jadi waktu itu ujian nih, ini gurunya kan jauh tuh di ujung kelas. Akhirnya saya kasih keluar, dan dari awal sampai selesai itu ujian, itu kertas selalu ada di atas meja.
4: Udah diperiksa.
1: Karena dari image dipercaya.
2: Enggak, kayak ada yang beberapa kali begitu, kayak tanya-tanya orang, cuman maksudnya kayak bawa contekan begitu, itu baru 2-3 kali begitu.
1: Kasih pesan minta maafnya tolong. Kita minta maaf bersama mau nanti. Minta maaf bersama. Banyak dosa ini.
4: Oke.
1: Yes. Saya kalau saya kenakalan remaja di IPS itu setiap hari terjadi Ji.
3: Boleh setiap hari menyontek dong.
1: Ini kayak sudah rahasia bersama.
3: Berarti kau setiap hari menyontek dong.
1: Banyak form of kenakalan terjadi. Jadi biasanya kita pernah kayak karena kita rasa kayak malas sekali nih pelajaran, kita kemarinnya janjian gak masuk. Jadi pernah cuma 3 orang masuk satu kelas karena kita janjian di grup. Masuk? Tidak. Oke, tidak masuk.
2: Wow.
0: Jadi berapa siswa?
1: Dari kelas 19 sih, kayak cuma sedikit, cuma kayak tetap dia tuh dicari. Kita dicari semua dicari. Pasti dong.
2: Betul.
1: Baru kayak banyak sekali alasannya begitu. Baru ini kalau kenakalan pribadi, kan kita di sekolah ada pramuka tapi namanya Bibi.
2: Iya, betul.
1: Namanya Boys Brigade. Dan itu kayak kita semua sebenarnya capek, apa itu paling siang. Betul. Paling siang itu sudah jam 2 ada Bibi. Saya biasanya kan ada upacara apa ya, fall in namanya toh. Fall in buat upacara pembuka. Biasanya upacara pembuka ikut sih, tapi pas fall out
2: enggak ikut.
1: Iya, saya ke toilet. Sampai pulang saya enggak ikut baris. Itu ya. Jadi itu saya rasa kenakalanku, tapi saya bilang ke guruku sakit perut. Sakit perut, jadi saya di toilet sampai selesai.
3: Tapi saya kira banyak didapat, karena bolos begitu lah kan.
1: Makanya saya cari toilet yang paling sepi di pojok.
2: Iya weh, di lantai 4 itu gak pernah jadi cek.
1: Iya, di dekat badminton lapang A. Yeah. Kalau kalian nonton lapang dekat badminton, toilet tempat dekat badminton. Iya kan saya sudah nangis.
3: So, di film ya.
1: Bukan saya.
2: Dami.
4: Oke, Morin.
5: Ini sebenarnya gurunya saya sudah tahu, dan papa-papa saya juga sudah tahu.
2: Wow.
5: Ya agak shock, karena SMA terakhir itu lagi kelas kimia, baru kita kan kerja, baru sampingku itu pas sekali orangnya yang kayak lagi struggle begitu toh. Jadi kita sebenarnya di meja itu tidak boleh selain pulpen, jadi cuma boleh pulpen. Tapi nggak tahu dari mana ini temanku bisa ada kertas kecil, baru dia oper ke saya, baru saya kayak awalnya saya tidak mau, tapi kayak aduh sekali mau deh, baru sudah nih saya kasih jawabannya, tapi ketahuan karena teman kita pintar menyembunyikannya.
3: Gimana sih Morin, astaga.
1: Ini kok di
5: bukan saya, temanku.
3: Sama Ji, kenapa sih dia?
5: Saya kan tidak tahu ya.
0: Gurunya sahabat.
5: Pertama kalinya satu kelas sama dia soalnya, jadi saya tidak terlalu.
3: Oke.
5: Jual guys.
3: Jual fine.
2: Kalau saya pasti banyak ya.
3: Kalau saya, oke. Ada hari jika kalian saya buat cuma saya cerita satu Mona. Jangan semua lah.
4: Yang tidak disensor.
3: Mirip tadi Eowyn, cuma sebenarnya lebih ini.
5: Oke.
3: Jadi waktu itu saya lagi ujian ini.
0: Sedih sekali.
3: Nggak serius sih, lagi serius. Saya lagi ujian.

0: anggapannya mapel kimia begitu toh. Kita lagi ujian. Lagi ujian ini kita baris toh. Baris berjajar di pisah-pisah semua tempat duduknya. Baru kita lihat soalnya. Deh. Pasnya kita lihat toh. Bilang, soal apa ini? Tidak bisa dijawab semua. Saking susahnya toh. Saking susahnya tidak bisa dijawab. Jadi apa ku bikin? Setetap itu soal 30 menit saya lihat. Hah? Apa tidak bisa ku jawab sama sekali karena memang saya tidak tahu apa-apa. Saya tanya mi teman cewek di sampingku karena dia memang kan pintar atau genius.
1: Genius.
0: Karena memang kan cewek di kelas itu pintar dibandingkan cowoknya malas belajar. Jadi dilihat saya sambil contek, sambil lihat toh. Baru saya tulis di kertas. Nah, biasa itu di menit-menit terakhir ujian, orang-orang itu pasti bakal datang ke belakang ke meja guru untuk tanya.
1: Betul.
0: Kalau misalnya ada kayak soal, "Ih, Miss, apa maksudnya ini, Miss? Tidak jelas soalnya. Tanya begini begini begini begini begini." Ah, sudah. Pas orang semua ke belakang untuk tanya, kan menumpuk di belakang, jadi gurunya terdistraksi. Jadi, yes, saya sambil tulis semua jawabannya, saya tulis selesai dulu semua punya aku, saya berdiri. Sangkat itu lempar jawaban yang saya contek dari teman cewek itu. Saya jalan keliling, saya oper ke temanku. Bilang, ambil buku ini. Saya kasih temanku, saya berdiri, saya kasih temanku. Baru saya kembali duduk. Baru temanku lagi contek, dia salin lagi semua. Dia berdiri lagi, dikasih lagi ke temannya.
2: Anjir.
0: Dikasih lagi ke temannya. Timo. Dia duduk lagi, tulis lagi.
1: Dikasih lagi.
0: Baru sudah, kan ribut di belakang tuh. Baru saya berteriak. 1, 25, 2. Saya teriak jawabannya.
1: Dia selalu gitu.
0: Ada bisa, tapi bisa nggak dengar.
3: Karena kan menumpuk,
1: karena menumpuk dan menumpuk, ribut.
0: Di belakang ribut.
1: Ribut.
0: Jadi kayak semua orang lihat kalau saya bilang nomor 1 jawabannya ini, 2 ini, 3 ini. Oke, semua selesai, kita kumpul bersama-sama.
2: Ya, nakal,
1: King.
2: Apakah Ricky bisa?
1: Ricky.
4: Siapa Ricky?
1: Siapa Ricky?
2: Apakah Rich bisa mengalahkan?
4: Saya udah nakal.
1: Baik, kita semua nakal dong.
4: Saya anak paling baik di sekolah.
5: Di sini
2: tidak baik.
4: Ah, maksudnya?
2: Yang paling menurutmu ini nggak baik banget.
0: Ah, ada. Di antara 1000 kebaikan yang kamu lakukan, kalau ada nggak? Wah, itu kalau ketiduran terlambat itu sering sekali, hari-hari
1: itu kerja. Biasa, kita kan itu daily kebiasaan, habit.
2: Bangga ya kalian.
4: Palingan ditegur juga. Paling waktu itu saya pernah ya kayak nyonte juga gitu. Terus kayak waktu itu pernah. Ini bilang dah ya, jangan, gak usah. Ya, nyonte aja lah ya. Yang lainnya gak usah.
2: Tadi anak baik.
4: Baik.
1: Terus tak situasi.
2: Terus tak pernah aku bikin apa, kesalahan.
4: Kesalahan.
2: Dosa bikin dosa.
4: Apa di paling kayak kurang ajar kurang aja dia sedikit. Sedikit. Sedikit. Apa?
2: Dan terima
4: aku sih bahwa
2: itu tidak.
4: Coba apa?
3: Jadi itu ada kelanjutan dari cerita aku, tapi berhubungan sama Rich karena kita kan satu kelas. Yeah. Jadi itu kan saya bawa contekannya, saya buka, tapi ada satu yang saya lupa tulis rumusnya begitu di contekanku. Terus kebetulan Rich duduk di depanku, jadi saya bilang, Rich, sini kan Rich. Baru dia kayak apa? Terus saya bilang nih, weh, apa rumusnya ini? Baru dia bilang, tunggu dulu pada nah. Jadi dia ada itu memang beberapa kertas. Cakarannya dia tulis, baru dia lempar ke saya, dia kasih ke saya ke belakang. Nih. Baru sih, "Wih, makasih, Nak."
4: Membantu orang lain.
2: Maksudnya contekannya tuh rumus. Terus nanti kalian dikerja lagi sendiri.
1: Iya.
3: Karena soalnya tuh beda-beda setiap kelas.
0: Itu kalau kelasnya dia, kalau kelas gua nulis mentongi semua jawaban. Nah, tulis ki nomor 1 kalau misalnya 25 cm bla bla bla bla bla ditulis semuanya. Sampainya akhir ditulis semua.
1: Tapi kayak kelasnya juga kalau misalnya menyontek kalau masih niat dia tuh pakai pegang tubuh ini seksi ini jadi kayaknya guru kira kelasnya kita nggak mandi karena begini ini A B C D E begitu A B C D E
4: begini
1: susah. Jadi kalau kita lihat pasti dia kasih kode dulu nomor toh baru kita kasih begitu ya. Tapi kadang kalau misalnya pakai laptop dia langsung geser begini dia seputar ini laptopnya lihat mau. Okay. Hmm. Begitu.
3: Grup chat.
0: Tapi
3: kalau pakai laptop kita grup chat.
1: Tapi biasa disuruh kasih mati toh, cuma iya. Pas hand, kasih mati jaringan.
0: Tapi di IPS banyak pilihan ganda, nah di IPA semua nomor tertulis semua, esai semua, nomor semua.
1: Hitung. Kalau esai sama triknya semua kayaknya, kalau waktu menumpuk kita bagi. Biasanya bahkan kita briefing kayak, oh kok kasih menumpuk di belakang, nah kayak tanya-tanya tuh guru.
3: Oh,
1: itu biasa, itu sengaja itu biasanya.
0: Jangan di patch nah, jangan di patch nanti di patch jadi triknya.
1: Jangan gini
0: di
1: sensor ya, jangan dikasih masa ini.
2: Mungkin terakhir hikmah yang kalian ambil. Wah, kita kan terus apa yang kalian mau pas top pada adanya?
5: Harapan kalian
2: jangan kan? Ditiru lah, harus follow back by ya. Jangan
0: kalau dari saya.
2: Kalian sebenarnya membanggakan ya.
3: Kalau dari saya. Gelap si gelapnya ya.
0: Kalau dari saya.
1: Rich
0: mulu pelak.
4: Saya.
1: Hikmah.
2: Tolong kalau ada bilang satu, bilang jangan dicontoh yang tadi.
1: Iya iya, oke siap.
4: Yang tadi, yang teman-teman saya ini, dan saya sih, jangan dicontoh ya teman-teman, nyontek itu tidak bagus.
5: Betul.
0: Sekiranya kau juga, kau juga menyontek di sini mah?
4: Tidak, siapa yang
0: sekiranya? Jaga image sekali.
1: Salah, Kak, lewat Kak.
4: Tidak, menyontek tidak bagus teman-teman, karena mending kalian belajar. Ya, karena nanti saya UTB kalau justru nyontek.
1: Iya, betul.
4: Makanya mending saya belajar waktu itu daripada saya harus berusaha keras sekarang.
1: Sikap lebih jujur.
5: Oke. Harapan terakhir.
4: Semoga kalian nanti kalau misalkan kalian mau masuk kuliah semuanya lancar-lancar jaya.
1: Amin.
4: Itu aja sih.
5: Semoga adik-adik kalian PKL-nya di RRI ya.
1: Ya, datang ke RRI.
4: Banyak junior tuh di debat kalau misalnya aku tidak masuk RRI.
0: Kalau dari saya pesan moralnya kali ya.
5: Iya.
1: BI-nya.
5: Semuanya jadi atlet.
0: Nah, kalau saya bilang kalau dari yang tadi contoh kita, kalau kau bisa belajar muka iya. Karena toh. Karena toh ada memang kadang di masa memang kayak lebih susah itu menyontek daripada belajar.
5: Betul.
0: Karena kayak kadang itu gurunya kalau saking strictnya toh semua mina cek dia susahnya menyontek, mentok nara nak kasih ampun.
1: Betul.
0: Jadi kayak harus kayak mentong belajar, kita harus tahu memang. Jadi kalau misalnya memang kayak kau masih ada waktu untuk belajar mau saja lah aman-aman toh daripada kau harus riskan begitu untuk menyontek.
5: Betul.
0: Iya.
5: Betul.
0: Karena sekalinya dapat menyontek pasti nama kau tidak dipercaya. Ya.
1: Betul.
0: Tapi kecuali kayak mendesak sekali, tapi ya. Begitu nih.
5: Oke.
1: More. Saya. Jadi jujur sama Ji mirip sama Rich sama Jovan. Kayak kalau mending kalau saya mending kok belajar memang di rumah ya. Kayak pakai kok waktu mau baik-baik, jangan kok banyak bercanda. Memang kok harus nikmati, tapi kayaknya saya rasa memang mending kok belajar daripada yang Jovan bilang tadi. Kalau kok menyontek, banyak yang kok harus pikirkan, kok harus pikir ini bagaimana begini. Kalau kok belajar tuh kayak gampangnya kok bisa dikerjakan. Betul. Jadi santai. Ikut
3: mor.
1: Jadi belajar kok baik-baik baru ya. Kalau bisa jangan terlalu tegang juga. Kayak nikmati saya dulu.
5: Nikmati saja masa belajar.
1: Karena nanti kok bakalan pisah sama teman-temanmu kok enggak ada momen toh.
5: Iya. Ganti masa sekolah.
2: Kalau gitu sama harapan buat kalian nanti kedepannya di masa kuliah, di masa depan.
5: Oke.
3: Okay. Oh iya, tadi kita seharusnya bahas persiapan kuliah dulu nggak sih? Tunggu, kita singgung saja sedikit, tentang kuliah. Kayak Jovan mau tembak di mana, Rich mau tembak di mana.
5: Ya langsung sebutan universitas kalian mau tembak di mana.
1: Ya.
2: Dan semoga itu bisa terwujud.
1: Amin.
5: Rich,
4: di mana? UI, terima saya, please.
1: UI. UI. Jurusan
4: hukum. Amin.
5: Udah lulus?
4: Belum.
1: Enggak apa-apa.
0: Oke, okay. In 5 years I will become an engineer.
1: Di mana?
5: Aussie. Mori.
1: Saya bakalan jadi arsitektur.
5: Udah lulus.
1: Saya jadi sudah. Di Calvin Institute of Technology.
5: Oh.
2: I'll be your future woman in law.
1: Ah. UI.
4: Woman in law itu apa ya?
1: Woman in law.
3: Woman in law.
1: Law.
3: Law, law, law, law.
1: Oh,
3: bukan yang father in law, mother in law. No. Yeah, so in 5 years I will be your future psychologist from University of Indonesia. Yes.
0: Okay, guys, kalau kalian mau ceritaku lebih banyak, hubungi di sini.
1: Guys,
0: banyak, masih banyak sekali ceritaku. Itu nomor satu di sini. Dan follow ini nomorku, IG-ku di sini. Di sini IG-ku.
1: Ini.
0: Bye. Bye.
1: Yo.
5: Habis siaran.
1: Terima kasih.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua.
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling item.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.
3: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
4: Siapa?
3: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
4: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
3: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
5: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
4: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
3: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
4: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
3: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
4: Heh, dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
3: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

dekat Anda saat ia tidur? Kalau belum, cobalah sekali saja menatap mereka saat sedang tidur. Saat itu, yang tampak adalah ekspresi paling wajar dan paling jujur dari seseorang. Seorang artis yang ketika di panggung begitu cantik dan gemerlap, bisa jadi akan tampak polos dan jauh berbeda jika ia sedang tidur. Orang paling kejam di dunia pun, jika tidur, sudah tak akan tampak wajah bengisnya. Sahabat, perhatikanlah ayah Anda saat beliau sedang tidur. Sadarilah betapa badan yang dulu kekar dan gagah itu kini semakin tua dan ringkih. Betapa rambut-rambut putih mulai menghiasi kepalanya. Betapa kerut-merut mulai terpahat di wajahnya. Orang inilah yang rela melakukan apa saja asal perut kita kenyang dan pendidikan kita lancar. Sekarang, beralihlah ke ibu Anda. Kulitnya mulai keriput dan tangan yang dulu halus membelai-belai tubuh waktu kita bayi kini menjadi kasar.

itu sering kita salah artikan. Cobalah menatap wajah orang-orang tercinta. Ayah, ibu, suami, istri, kakak, adik, anak, sahabat. Semuanya adalah orang-orang yang tercinta. Rasakan energi cinta yang mengalir pelan-pelan saat menatap wajah lugu yang terlelap itu. Pengorbanan yang kadang tertutupi oleh kesalahpahaman kecil yang entah kenapa selalu saja nampak besar. Secara ajaib, Tuhan Yang Maha Kuasa mengatur agar pengorbanan itu bisa tampak lagi melalui wajah-wajah jujur mereka saat sedang tidur. Pengorbanan yang kadang melelahkan, namun enggan mereka ungkapkan. Dan ekspresi wajah ketika tidur mengungkapkan segalanya. Tanpa kata, tanpa suara, dia berkata, "Betapa lelahnya aku hari ini." Apa penyebab lelah itu? Dan untuk siapa aku berlelah-lelah? Tak lain adalah suami yang bekerja keras mencari nafkah, dan istri yang bekerja mengurus, mendidik anak-anak juga mengurus rumah. Kakak, adik, anak, dan sahabat yang telah melewatkan hari-hari suka dan duka bersama kita. Sahabat, renungan ini untuk kita semua. Resapilah kenangan manis dan pahit yang pernah terjadi dengan menatap wajah-wajah mereka. Malam ini, rasakan betapa kebahagiaan dan keharuan seketika memuncak jika mengingat semua itu. Bayangkan apa yang akan terjadi jika esok hari mereka, orang-orang terkasih kita, tak membuka matanya selamanya.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya. Karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, Sabtu 11 Juli 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 96,8 MHz Prodo RRI Makassar pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Makassar.

Sahabat kreatif dimanapun kamu berada, inilah 96,8 dari Pro 2 FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Liburan nomor 3 Makassar, kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara-acara kami di hari ini, Minggu tanggal 12 Juli tahun 2026. Yang bertugas pagi ini tak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

0: Bebas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Teman Pro 2 yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu agama adalah cahaya yang menerangi jalan hidup kita. Tanpa ilmu, kita akan tersesat dalam kegelapan. Oleh karenanya, mengikuti kajian keagamaan adalah salah satu cara terbaik untuk memperdalam pemahaman kita tentang Islam. Namun sayangnya banyak dari kita yang sering lari atau menghindar dari kajian-kajian tersebut dengan berbagai alasan, seperti sibuk, lelah, atau merasa sudah cukup dengan ilmu yang dimiliki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim. Hal demikian menunjukkan betapa mulianya orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agama. Kajian keagamaan adalah sarana untuk memperoleh ilmu tersebut. Dan dengan ilmu tersebut, kita bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, serta mengamalkan ajaran Islam dengan benar. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam Quran Surah Al-Isra ayat 36, وَلَا تَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Quran Surah Al-Isra ayat 36. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh asal-asalan dalam beragama. Kita harus memiliki ilmu yang cukup agar tidak tersesat. Mari kita renungkan, sudahkah kita meluangkan waktu untuk mengikuti kajian keagamaan, atau justru kita sering menghindar dari alasan yang tidak penting? Dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi karena mengabaikan kesempatan untuk menambah ilmu agama. Di era modern saat ini yang dipenuhi dengan teknologi canggih, kita dapat mengikuti daripada kajian dengan begitu mudah. Dengan hadirnya smartphone, media sosial, kita bisa menyaksikannya langsung tanpa harus hadir di tempat tersebut. Kita dapat menambah daripada ilmu pengetahuan dari media sosial yang kita punya. Seperti media sosial yang pada umumnya, yakni memanfaatkan YouTube untuk menyaksikan daripada guru-guru, ulama-ulama untuk membagikan ilmunya kepada kita. Sehingganya waktu yang ada saat ini di bulan suci Ramadan, mari kita manfaatkan untuk mengikuti daripada kajian untuk menambah wawasan keislaman kita. Semoga kita termasuk daripada orang-orang yang memanfaatkan waktu untuk menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kami.

0: terus, terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: Banjir, jangan panik. Inilah beberapa hal yang perlu kita lakukan. Pertama, simak informasi dari media massa. Kedua, persiapkan kebutuhan darurat seperti obat dan makanan. Ketiga, evakuasi barang-barang berharga. Keempat, matikan aliran listrik dan gas. Kelima, ketika banjir, pergilah ke tempat yang lebih tinggi dan ikuti instruksi evakuasi. Ingat ya.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pengumuman. Kami infokan teman Pro 2, kamu telah memasuki zona santai siang. Selama 5 jam ke depan, kami akan menjamu kamu dengan Pro 2 Hitlist. LPK, lagu pilihan kamu. Info kuliner dan UMKM, info olahraga dan hiburan, dan info menarik lainnya di sekitar kita. Tetap dengarkan Pro 2 FM. Selamat menikmati.
1: Stay tuned only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Let's get switch up. Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan yes, teman Pro 2 dispada untuk hari ini. Pesenakan teman kalian sampai jam 10 nantinya. Kayaknya baru lagi nih ya kan Fauzan menemani kalian di weekend, apalagi di hari Minggu ya kan. Jarang banget terjadi. Jadi ya Fauzan semangat aja nih ya kan teman kalian di weekend, karena baru juga, karena udah kayaknya beberapa bulan yang lalu terakhir deh Fauzan masuk weekend hari, pokoknya weekend baru pagi teman-teman dua, ya kan. Tapi gimana kabar kalian nih? Apakah kalian baik-baik aja? Atau kalian lagi suntuk atau gimana, ya kan? Karena biasanya kalau hari Minggu itu banyak orang yang kayak istirahat di rumah, atau ada yang pergi jogging, ya kan, pergi olahraga segala macam. Karena tadi waktu Fauzan pergi berangkat ke kantor itu, ada beberapa orang yang saya lihat kayaknya mau pergi ini, kayaknya teman-teman, kayak maraton gitu, jogging kayaknya ya, kalau nggak salah tadi ada beberapa lah Fauzan lihat. Dan yes teman-teman juga, kita langsung aja nanti di jam 7 ya kan, di jam 7 nanti sampai, nggak jam 7 jam 6 sampai jam 7 kita akan memberikan tips-tips yang menarik untuk kalian semuanya, yang pokoknya yang khasiat yang penuh makna untuk kalian semuanya. Waduh. Dan nanti di jam 7 sampai jam 9 akan ada informasi-informasi yang terup to date untuk kalian semuanya, yang untuk anak-anak muda lah informasinya segala macam. Dan nanti di jam 8 sampai jam 9 akan ada lagu pilihan kamu tentunya seperti biasa. Fauzan udah pilihin nih baru-baru banget nih. Masih hangat banget pilihannya Fauzan untuk hari ini untuk kalian semuanya di lagu pilihan kamu. Baru nanti di jam 9 sampai jam 10 kita masuk ke bisik bincang acik. Aduh, kok acik, asik dong. Bincang asik nih teman-teman berdua. Jadi nanti Fauzan akan buka topik di jam 9 nantinya, ya kan? Baru nanti di jam 10 kayak ini hari Minggu ya, bukan hari Sabtu. Nanti di jam 10 kita lihat apa yang terjadi di jam 10, apakah saya masih aktif atau kita lihat nanti bagaimana di jam 10 sampai jam 11 ya kan. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena setelah ini Fauzan akan kasih kalian tipsnya. Jadi tetap di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: request push back and start.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder, yang merekam percakapan pilot di kokpit, dan Flight Data Recorder, yang menyimpan ratusan data penerbangan, mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

Masih bareng Fauzan untuk hari ini di Spada Teman Pro 2. Dan tadi kan Fauzan udah bilang mau kasih kalian tips nih yang menarik dan juga bermanfaat untuk kalian semuanya. Nah, salah satunya nih Teman Pro 2, Fauzan akan kasih tips berupa cara bikin hidup kalian lebih produktif lagi agar menjadi pribadi yang aktif. Apalagi mungkin di hari weekend ini banyak yang tidak mau ngapa-ngapain, tidak mau produktif. Nah, ini mungkin alangkah bagusnya kalau kalian produktif lah ya, sedikit ya kan, walaupun sedikit gitu. Mungkin salah satunya itu yang bikin kita produktif di hari weekend ya kan, itu bangun lebih pagi lah kalau bisa teman-teman ya. Karena di mana kalau kita sudah membuat mungkin target untuk minggu kemarin atau mungkin beberapa hari yang lalu, itu tentunya keesokan harinya akan lebih terorganisir saat menjalani aktivitas harian. Nah, termasuk bikin jadwal tidur yang baik. Nah, waktu tidur merupakan poin pertama yang harus dikelola, sebab semua kegiatan lancar tentunya diawali dengan bangun pagi yang segar. Nah, dengan bangun pagi, bikin seorang jadi lebih produktif lagi. Jadi, saat menjalani keseharian yang telah dirancang semalam atau membuat target ya kan, jadi lebih aktif dan juga bikin hidup kamu lebih enak juga, lebih nyaman juga, dan suasana hati kalian lebih bahagia, membuat seseorang lebih sukses dari sebelumnya gitu. Jadi mungkin kalau kalian bangun pagi kan bisa banyak dilakukan teman-teman. Mungkin salah satunya pergi olahraga, pergi jogging, pergi naik sepeda ya kan, pokoknya beraktivitas lah. Mungkin setelah itu nanti pulang bisa makan bubur ya kan, sudah makan bubur apa segala macam, bikin target apa yang kalian mau lakukan untuk minggu depannya lagi di hari Senin sampai di hari Jumat ya gitu kan, supaya lebih produktif lagi teman-teman. Atau kalau kalian juga mau istirahat juga gak apa-apa juga sih sebenarnya, itu tergantung kalian ya kan. Dan yang selanjutnya tuh mungkin membatasi distraksi, karena salah satu poin yang bikin harimu jadi lebih produktif yaitu bisa membatasi hal-hal yang sering membuat kamu terdistraksi. Contohnya saja, dalam keseharian yang bikin kita mudah teralihkan adalah sosial media, ya kan? Jika kita tidak menggunakan secara bijak, tentu akan mengganggu kegiatan harian yang seharusnya kita kerjakan. Maka, kita lihat lagi apa saja yang bikin kita sering terdistraksi hingga membuat pekerjaan lainnya jadi terganggu. Nah, tulislah itu dan batasi dengan jadwal yang baik untuk menggunakannya, teman-teman. Jadi intinya janganlah terlalu banyak distraksi. Jadi kita harus membatasi distraksi tersebut itu.

Guys, tahu nggak? Jadi pahlawan itu nggak harus pakai jubah kayak di film. Atau pegang bambu runcing kayak zaman dulu. Pahlawan itu, ya kita. Iya, kita yang berani nolong teman tanpa pamrih. Kita yang berani speak up buat kebenaran. Kita yang nggak tinggal diam lihat hal nggak benar di sekitar kita. Karena pahlawan itu bukan cuma tentang perang di masa lalu, tapi juga perjuangan di masa sekarang. Perjuangan lawan malas, lawan nyontek, lawan nyerah sebelum coba. Jadi, next time kamu mikir, ah, aku siapa sih? Ingat, pahlawan itu lahir dari orang biasa yang punya hati luar biasa. Yuk kita terusin semangat mereka, biar Indonesia nggak cuma merdeka, tapi juga maju bareng-bareng.

Teman Pro 2 Mas Bareng Fauzan untuk hari ini di Spada, ya kan? Dan tadi udah Kak Fauzan kasih 2 tentang apa tadi ya? Cara bikin hidup lebih produktif agar menjadi pribadi yang aktif, ya kan? Tadi Fauzan udah kasih 2 dan Fauzan akan kasih lagi nih yang selanjutnya, yang dimana kita harus belajar dari kesalahan. Karena manusia punya kesalahan itu wajar, asal kita harus berjanji pada diri sendiri untuk bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, tidak apa-apa kalau sebelumnya masih mager-mageran, belum tahu arah tujuan hidup, atau juga belum bisa melakukan yang terbaik. Namun kita harus sadar bahwa hidup kalau diratapi terus tanpa aksi nyata, maka hasilnya juga tidak akan ada perubahan sama sekali. Nah, oleh karena itu alangkah bagusnya kalau kita ubah kesalahan yang kemarin jadi kebaikan untuk hari ini dan seterusnya, teman-teman dua. Karena bagaimanapun kan kita harus selalu belajar dari kesalahan. Jadi mencobalah apapun itu, teman-teman dua. Tapi jangan mencoba yang salah. Itu dia. Dan selanjutnya membuat progres setiap hari. Karena percaya saja bahwa hidup tanpa adanya target berasa seperti hampa dan kosong. Nah, kita akan buat hidup itu seperti perlombaan

untuk diri kita sendiri. Balik lagi seperti di poin yang sebelumnya, kita buat target harian yang bikin diri kita jadi lebih berkembang. Contohnya juga membaca buku. Biasanya membaca buku adalah kegiatan yang sering kali tertunda, tapi dengan dibuatnya target, lalu kamu melakukannya secara perlahan dan juga konsisten. Maka hasilnya kamu akan lebih kebiasaan lagi, dan itulah yang membuat progres kamu sendiri. Tapi ada juga orang yang biasanya ya kan, tipikal yang kayak kalau membaca buku itu tidak masuk di kepala tempat dua. Ada biasanya kayak tipikal yang kayak mendengarkan atau menonton, itu lebih masuk biasanya. Nah gitu, jadi gak apa-apa, jadi kayak nikmati aja, yang penting bisa masuk di kepala kalian ya kan, yang baik-baik gitu. Dan mungkin yang terakhir ya kan, yang terakhir banget nih, tidak membanding-bandingkan diri dengan pencapaian orang lain. Nah, orang yang sangat percaya dengan pencapaiannya sendiri, ia senantiasa fokus pada kehidupannya sendiri. Lain hal jikalau masih suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain, ia akan sulit jadi pribadi yang produktif. Sebab ia hanya fokus kepada orang lain saja, bukan ke dirinya sendiri. Jadi, berhentilah dalam bersikap membanding-bandingkan, dan juga lebih baik kita belajar dari diri sendiri. Biasakan untuk self-talk di depan cermin, bersyukur dan mensyukuri semua hal dalam hidup sendiri. Tempat kedua, membatasi juga sosial media hingga memperbaiki kekurangan diri sendiri, maka perlahan dirimu tidak akan membandingkan diri kamu lagi dengan orang lain. Itu dia teman-teman berdua. Dan kita udah selesai ya kan untuk tips. Atau sebentar kita akan lihat lagi, kalau misalnya masih cukup waktu, Fosan akan tambahkan untuk kalian semuanya ya kan. Jadi teman-teman berdua jangan kemana-mana, tetap di 96,8 FM Pro 2 RR Makassar, teman terbaik kamu.

ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu, hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi, aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.

Yes, yes, yes. Dan kita udah selesai di tips hari ini teman pro 2. Dan sebentar kita akan masuk lagi untuk teman kalian. Dan sekalian juga nanti Fasan akan kasih info-info menarik untuk kalian semuanya. Dan akan ada juga lagu pilihan kamu untuk kalian semuanya. So, jangan kemana-mana. Tetap di 96.8 FM Pro 2 Radio Makassar, teman terbaik kamu.

23 Juli, diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Pada tahun 1984, Presiden Soeharto menggagas Hari Anak Nasional untuk ditetapkan sebagai salah satu hari penting nasional. Soeharto menilai, anak-anak adalah aset kemajuan bangsa, sehingga perlu diberi peringatan. Sejak saat itu, perayaan anak-anak terus digelar untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang ramah anak. Tapi kalian tahu nggak sih, filosofi logo Hari Anak Nasional? Tiga anak yang memegang bendera merah putih, memiliki arti setiap anak termasuk disabilitas, memiliki impian dan cita-cita yang dapat diraih dengan doa, semangat, dan dukungan keluarga. Anak sebagai generasi penerus bangsa, perlu didukung dan dilindungi, agar tumbuh sebagai manusia dewasa yang berjiwa Pancasila, di bawah naungan sangsaka merah putih. Untuk warna merah dan putih, menjadi kebersamaan dan nasionalisme anak-anak Indonesia untuk menjadi kreatif dan bersemangat, saling mendukung dalam masa sulit. Dan untuk garis abu-abu, menggambarkan situasi perubahan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak sesuai potensi dan tingkat kerentanan anak yang tetap harus diupayakan pemenuhan hak dan perlindungannya. Selamat Hari Anak Nasional!

0: Eh, ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

Pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

Yes, yes, yes, masih bareng Fauzan untuk hari ini di Temen Pro 2 di Spada, ya kan? Dan tadi Fauzan udah janjiin akan kasih kalian lagu pilihan kamu untuk hari ini, Temen Pro 2. Dan udah ada beberapa Fauzan pilihin untuk kalian semuanya lagu pilihan kamu untuk hari ini. Langsung saja Fauzan putarin pertama lagu dari... Tunggu ya, saya lupa lagu saya sendiri nih. Langsung saja lagu dari Nekila yang berjudul MMG atau My Mind Gue.

Terus siapa yang relate dengan lagu ini Sempro 2? Apalagi kita baru tahu baru lagi muncul Tulus ya kan, dan muncul langsung membuat single yang meleduk ya kan. Dan yang lagu selanjutnya nih, lagu dari Olivia Rodrigo, The Cure.

0811-1410-968 dan juga bisa lewat Instagram kita di RRI_Pro2Makassar dan juga bisa lewat aplikasi kita yang kan RRI Digital. Kalau bisa nanti sharing di situ, bisa voting di situ teman-teman Pro2 ya kan. Dan sebentar Fosun akan spill lagi nanti di jam 8 untuk kalian semuanya mungkin belum dengar atau mungkin juga lupa ya kan, sebentar Fosun akan spill lagi untuk kalian. So teman-teman Pro2, jangan kemana, tetap di 96.8 FM Pro2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

Yes, masih bareng Fauzan untuk hari ini teman pro 2 di Sepada. Dan Fauzan akan memberikan informasi terkait jalanan di Kota Makassar melalui pantauan CCTV Diskominfo Kota Makassar nih teman pro 2. Langsung saja ya kan di Jalan Simpang 5 Bandara, kalau dilihat ini lancar-lancar aja, enggak ada kemacetan teman pro 2. Dan kalau di jalan mana lagi ya? Pintu 1 Unhas kelihatannya juga aman-aman aja, mungkin karena masih baru jam 7.52 juga ya. Tapi kalau kulihat sih lancar-lancar aja, enggak ada kemacetan sedikit pun. Yes. Dan kalau kulihat juga dari jujur saya tidak tahu nama jalannya apa, tapi di bagian sebelah kiri kayaknya di ini deh, di depan Monumen Mandala dan sekitarnya deh teman-teman, kayaknya itu banyak orang yang jogging sekitaran situ, jadi jalanan masih tertutup juga. Dan di jalan mana lagi ya, di bawah flyover lah, di bawah flyover jembat, iya di bawah flyover Petarani, terlihat lancar-lancar aja, gak ada juga kemacetan. Dan ya so far so good lah untuk hari ini, karena mungkin masih jam 7.53 juga, dan lancar aja perjalanan, gak ada kemacetan, tidak ada kepadatan segala macam teman-teman ya. So yang paling penting juga, yang membutuhkan ambulans, home care, lansia care, pemadam kebakaran atau polisi, hubungi 112 untuk layanan cepat tanggap 24 jam bebas pulsa.

0: Dim, aku mau minta maaf ya soal kemarin karena terlalu maksain kamu buat nerima pendapat aku.
1: Eh iya, gak apa-apa Dit. Namanya juga lagi diskusi. Aku juga minta maaf ya karena gak menghargai pendapat kamu kemarin.
0: Iya Bim, sekali lagi maaf ya.
1: Iya, aman bro.
0: Jadi mau makan siang di mana nih?
1: Yeh, makan mulu dipikir. Kerjain dulu tuh deadline, udah numpuk.
2: Nah, itu salah satu contoh sederhana dari Bhinneka Tunggal Ika. Dua orang yang berbeda pendapat bisa saja saling tidak setuju. Tapi ketika ada rasa saling menghargai, semuanya bisa jadi damai. Karena memang kita hidup di negeri yang penuh warna, ada banyak perbedaan. Tetapi kita diajarkan untuk tidak membeda-bedakan dengan